0: Lagi bareng aku Ita Saputri di Obrolan Sepada ya. Tempatnya kita ngobrol yang santai aja tapi tetap ngena untuk kehidupan anak muda ya. Kamu pernah gak sih teman berdua ngerasa takut kehilangan tren? Temennya lagi upload nongkrong di coffee shop yang lagi viral, kita langsung pengen nyobain. Mungkin ada yang ganti handphone terbaru, tiba-tiba HP sendiri rasanya udah jadul. Terus lihat orang liburan ke luar negeri, langsung kita mikir, aku kapan ya bisa kayak gitu? Belum lagi sekarang kan media sosial isinya orang-orang yang memang kelihatannya sukses semua, feednya rapi, outfitnya keren, nongkrongnya estetik, barangnya branded, healing tiap bulan, dan kadang tanpa sadar kita jadi ikut-ikutan bukan karena butuh, tapi karena takut dianggap gak update. Fenomena ini sering disebut FOMO teman perdua, ditambah lagi budaya flexing atau pamer pencapaian dan gaya hidup yang semakin sering muncul di media sosial. Padahal kalau kita lihat lagi sih, Indonesia itu kan punya banyak nilai yang dari dulu diajarkan, gotong royong, hidup sederhana, terus juga saling menghargai, gak berlomba-lomba menunjukkan siapa yang paling wah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah FOMO dan flexing ini memang salah, atau sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Pagi ini kita bakal ngobrol bareng Kak Wahyu dari KNPI Kabupaten Buleleng. Halo Kak Wahyu, selamat pagi.
1: Halo Kakak, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Astungkare baik. Kakak
0: baik.
1: Gimana?
0: Baik juga, terima kasih. Sebelum kita jauh ngobrol nih Kak Wahyu, sebenarnya kalau dari sudut pandang Kak Wahyu sendiri, FOMO sama flexing itu sesimpel ikut tren aja atau mungkin udah jadi gaya hidup anak muda sekarang?
1: Kalau menurut yang sendiri, FOMO dan flexing itu sebenarnya sudah untuk menjadi apa namanya bagian dari perjalanan hidup anak muda sekarang ya. Mm-hmm. Karena kenapa semua itu, karena kan fear of missing, rasa takut tertinggal tren, informasi, dan flexing untuk memperlihatkan apa yang dia miliki pencapaian. Tapi sebenarnya ada pun beberapa dari segi positif dan negatifnya sih menurut yang sendiri.
0: Ternyata memang yang awalnya cuma ikut-ikutan gitu kan, pelan-pelan bisa jadi kebiasaan tanpa kita sadar. Tapi kalau menurut Kak Wahyu sendiri, kenapa anak muda sekarang gampang banget FOMO?
1: Apalagi menurut Tiang, kan sekarang udah zaman digitalisasi ya. Dengan banyaknya media sosial, entah Instagram, TikTok. Dari sana anak muda melihat bahwa ini loh cerminan bahwa dia mencari perbandingan dirinya dengan orang lain. Itu mengikuti dari terjadi itu di media sosial. Media sosial itu cukup mempengaruhi di kalangan anak muda sih menurut saya.
0: Sosialnya. Oke. Kalau kita ngomongin flexing, semua orang yang upload pencapaiannya itu pasti pamer apa enggak kalau menurut Kak Wahyu?
1: Kalau kita lihat dari sudut pandang sih ya, bisa jadi dua ya. Yang pertama dia misalkan dia pamer pencapaiannya, tapi juga dia memperlihatkan juga prosesnya. Menurut yang selagi itu memotivasi sih tidak masalah. Motivasi artinya anak-anak muda melihat itu ingin belajar. Misalkan kita seperti sekarang ini mengikuti suatu seminar kita PAF itu loh, di Fosting itu. Kalau itu mampu membangun motivasi dan untuk belajar anak-anak muda itu sih baik. Tapi ada juga yang flexing, yang sebenarnya dia tidak mampu tapi memaksakan diri untuk terlihat seperti itu. Makanya ada yang sempat viral sampai dobrak pintu, beli handphone dan lain-lain sebagainya. Padahal dia kurang mampu lah dalam hal itu.
0: Ini penting ya, soalnya sering banget kita juga susah ngebedain kan ya, mana yang berbagi cerita, mana yang memang sengaja memang cari validasi gitu. Tapi media sosial sekarang itu lebih banyak bikin anak muda termotivasi kah, atau mungkin justru gampang minder? Kalau dari kacamata Kak Wahyu nih sebagai anak muda juga kan.
1: Nah, ini kembali lagi, kalau menurut Tiang sendiri itu termotivasi, contohnya misalkan kalau kita kaitkan lagi dengan FOMO kak ya, misalkan nih kita ada yang namanya kayak content creator nih, kita lihat postingannya di sana ada content creator yang memposting kebersihan misalkan, jadinya kita ada FOMO ikut-ikutan tren untuk melakukan kebersihan itu. Sebenarnya tidak masalah karena itu masih selaras dengan nilai keindonesiaan, gotong royong maksudnya. Artinya kita ikut bersih pantai dan lain-lain sebagainya. Namun bisa juga

0: pandangnya negatif kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik sih.
1: Berarti media sosial itu sebenarnya cuma alat aja sih ya?
0: Iya, sebagai alat saja.
1: Yang menentukan dampaknya tetap cara kita yang pakai.
0: Cara kita, cara pandang kita sendiri.
1: Oke, kalau dikaitkan sama nilai keindonesiaan, menurut Kak Wahyu, budaya FOMO dan flexing ini mulai menggeser nilai-nilai seperti kesederhanaan dan kebersamaan gak sih?
0: Kalau menurut Tiang sendiri, kalau FOMO dan flexing ini tidak selalu buruk ya. Karena kenapa? Di sana juga kita bisa lihat seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya selagi kita bisa memanfaatkannya dengan baik, bahwa budaya ini, misalnya FOMO ini, bisa mencerminkan hal baik untuk kedepannya, untuk generasi muda. Namun itu juga salah, kalau kita salah mengartikan dari sudut pandang negatifnya juga, itu sangat buruk. Sangat buruk, misalkan memaksakan hal atau yang tidak kita mampu sih sebenarnya, itu sih kembali ke kita aja sih.
1: Menarik ya, karena kadang-kadang kan kita terlalu sibuk nih, kelihatan keren sampai lupa nikmatin proses hidup prosesnya kita sendiri. Wah, teman Pro 2, obrolannya baru mulai loh, tapi sudah mulai banyak yang kita bisa renungkan. Ternyata yang sering kita anggap cuman ikutan tren, ternyata itu bisa mempengaruhi cara kita melihat diri kita sendiri, bahkan cara kita memandang orang lain juga. Habis ini kita bakal bahas lagi lebih dalam gimana sih kira-kira caranya tetap eksis di media sosial tanpa kehilangan jati diri. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Kita masih ngomongin soal FOMO, flexing, dan juga gaya hidup anak muda yang semakin dekat ya sama keseharian anak muda saat ini. Kalau tadi kita sudah ngomongin soal penyebabnya, sekarang kita bakal bahas soal dampaknya, teman Pro 2. Kak Hayu, kalau misalnya menurut Kak Hayu sendiri, kira-kira dampak paling nyata kalau misalnya anak muda itu terus-terusan hidup karena FOMO?
1: Kalau menurut saya sendiri ya, dari pandangan saya itu, kalau anak muda terus mengikuti FOMO, dia bisa kehilangan identitas atau jati dirinya.
0: Mm-hmm.
1: Jati diri dia tidak, artinya dia plinpan.
0: Plinpan,
1: ya,
0: okay.
1: Plinpan. Misalkan tuh, karena kan kalau yang saya tahu, abis FOMO itu ada namanya kak, FOBO namanya.
0: Okay.
1: Fear of better option. Karena banyak pilihan dari itu kita tidak kehilangan jati diri. Akhirnya jadilah FODA. Fear of doing anything. Terjadinya fear of doing anything itu kita enggan melakukan suatu hal. Akhirnya kita banyak yang terjadinya juga sekarang, anak-anak muda itu banyak yang rebahan, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Sampai kurang dalam hal ini ada banyak yang kurang mampu membantu orang tuanya di rumah, itu pekerjaannya itu menurut yang sih
0: seperti itu. Kan sekarang kan banyak juga yang pakai pay letter nih demi kelihatan keren gitu kan. Check out bayarnya nanti aja lah. Nah kalau menurut Kak Hayu, ini sudah mulai mengkhawatirkan apa enggak?
1: Kalau menurut saya sendiri sih mulai mengkhawatirkan sih ya. Karena ya kalau dia selagi mampu misalkan sih nggak masalah, tapi saat dia memaksakan diri inilah yang sangat sangat sangat berbahaya. Apalagi nanti ada tagih-tagihannya. Udah mesen gini, mesen gitu, tapi akhirnya itu hanya sekali pakai yang digunakan itu. Itu menurut saya sih mengkhawatirkan sekali di zaman sekarang ini.
0: Karena kadang-kadang gengsi itu yang mahal.
1: Wah, gengsinya aja benar-benar.
0: Bahkan lebih mahal dari kemampuan kita.
1: Benar-benar
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke, kalau ada anak muda yang bilang, aku tuh nggak ikut tren, nanti takutnya dijauhin temen. Kira-kira Kak Wahyu bakal jawab apa nih?
1: Sebenarnya sih, ya kalau minder, takut tertinggal promosi sih hal yang wajar ya, manusiawi menurut saya sendiri. Tapi kalau dijauhi itu sih enggak sih menurut saya ya. Enggak sih, karena kan kita tidak selalu ikut-ikutan tren, apalagi sampai menghilangkan jati diri kita, terus ciri khas kita. Entah kalau misalkan kita memang trennya itu suka kebersihan ataupun apa itu yang positif, tapi memang jati diri kita di sana, memang orang yang suka bersosial, misalkan orang suka yang orang jujur sih tidak masalah, tapi sangat mengkhawatirkan ketika jati diri kita itu hilang sih.
0: Ya ini relate banget ya, karena sering kali yang kita kejar itu sebenarnya bukan barangnya, tapi memang rasa diterimanya sama rasa temen-temen gitu kan. Apalagi di zaman sekarang, anak muda sekarang di kampus, mungkin di sekolah-sekolah juga seperti itu. Nah sebagai organisasi kepemudaan, KNPI melihat peran anak muda menjaga nilai keindonesiaan itu seperti apa di tengah budaya digital sekarang?
1: Sebagai menjaga peran kepemudaan, maaf kak,
0: di organisasi kepemudaan gitu kan, KNPI melihat peran anak muda untuk menjaga nilai keindonesiaan itu seperti apa?
1: KNPI melihatnya sebagai wadah sih kak ya, untuk mengembangkan ataupun memotivasi anak muda agar kita tuh tetap mempertahankan nilai-nilai keindonesiaan seperti gotong royong, toleransi, dan saling menghargai sesama masyarakat dan generasi muda sih menurut saya.
0: Berarti jadi anak muda yang keren itu bukan cuman soal siapa yang paling mahal outfitnya dong,
1: betul,
0: berarti
1: betul.
0: Tapi siapa yang paling punya dampak buat lingkungannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari teman Pro 2 ya, yang sudah ada di 0811391054. Kak Wahyu, kalau kita nggak ikut tren terus dibilang cupu, itu salah satu itu salah kita atau mungkin lingkungan kita?
1: Mungkin menurut saya sendiri itu sih salah lingkungan ya, karena jangan sampai kita ikutin tren tapi kita memaksakan diri gitu. Mungkin menurut saya itu sih, jangan sampai kita memaksakan diri sampai lupa dengan diri kita sendiri. Menurut itu, saya sendiri itu sih.
0: Oke, terus selamat pagi Kak Wahyu dan Kak Ita. Menurut kakak, flexing itu lebih bahaya buat yang pamer atau buat yang nonton?
1: Flexing itu ada dua nih, bisa jadi untuk yang flexingnya, flexingnya ataupun yang menontonnya juga. Karena kalau kita tidak bisa untuk diri sendiri itu kita berbahayanya saat menonton, misalkan kita tidak teguh pendirian. Terus yang yang flexing, kenapa? Pasti banyak nanti ada yang komentar-komentar, entah dibilang pencitraan lah dan lain-lain. Misalkan banyak sih juga terjadinya di sana komentar-komentar negatif sih, takutnya seperti itu.
0: Berarti lebih bahaya yang mana nih? Yang flexing atau yang nonton?
1: Yang nonton sih kayaknya,
0: yang nonton. Tapi yang flexing juga bahaya sebenarnya. Oke. Pagi Kak, kalau hidup sederhana tapi minder karena teman semua kelihatannya sukses, gimana cara ngatasinnya?
1: Kalau saya sih, contohnya saya sendiri, saya ya sederhana, apa yang saya punya itu yang saya bawa, gitu loh. Jangan sampai kita memaksakan diri, walaupun maksudnya temannya memiliki pencapaian sangat tinggi, tapi kita juga harus termotivasi juga dari sana. Oh, dia bisa, kita bisa, tapi jangan sampai kita memaksakan diri untuk terlihat wah, padahal kita tidak mampu untuk hal tersebut, seperti itu.
0: Oke. Kak, anak muda sekarang kan lebih banyak kejar validasi nih. Kira-kira kalau menurut Kakak lebih banyak kejar validasi atau prestasi?
1: Anak muda sekarang. Anak muda sekarang sih yang saya lihat sih, soalnya saya lihat di postingannya yang banyak kejar prestasi sih Kak ya. Dari dunia olahraga. Prestasi tentang pecinta lingkungan, entah itu juga melakukan prestasi di bidang kebudayaan sih menurut saya. Tapi banyak juga sih yang juga mencari validasi untuk dirinya sendiri sih, kayak tidak bisa memaksimalkan diri sih menurut saya.
0: Oke, satu pertanyaan lagi. Selamat pagi Kak Wahyu. Kalau nilai keindonesiaan tinggal pilih satu yang paling penting buat menghadapi budaya FOMO, Kak Wahyu bakal pilih nilai apa?
1: Nilai saling menghargai dan menghormati sih menurut saya.
0: Kenapa kira-kira?
1: Kenapa? Karena di zaman sekarang kita itu harus, apalagi kita bijak bermedia sosial Kak ya, dimana di FOMO di sana bahwa kita bisa menghargai sesama generasi muda, masyarakat juga, agar tidak terjadinya penyimpangan, apalagi diskriminasi. Diskriminasi itu sangat berbahaya menurut yang sendiri, jadi kita harus saling menghargai, menghormati agar tetap berjalan dengan baik. Apa yang kita tanam pasti itu yang akan kita hasilkan sih, seperti itu.
0: Oke. Wah, terima kasih Kak Wahyu. Mungkin ini kalau Kak Wahyu boleh kasih satu pesan untuk anak muda yang lagi sering merasa kurang gara-gara lihat media sosial, apa yang pengen Kak Wahyu sampaikan?
1: Pesan untuk anak muda, kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan sampai lupa dengan jati diri kita sendiri. Karena kita jangan sampai lupa jati diri autentik kita, bahwa sampai kita pelimpan dengan diri sendiri sih, bijaklah juga bermedia sosial, bagaimana kita memposting terus tuh berkomentar di media sosial agar nilai-nilai dari keindonesiaan itu tetap diterapkan di dalam bermedia sosial, seperti itu sih.
0: Oke. Wah, setuju ya teman Produa, karena hidup kita kan bukan lomba. Betul. Dan setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Wah, hari ini kita belajar kalau FOMO terus juga flexing, gaya hidup modern sebenarnya nggak selalu salah. Yang penting jangan sampai kita kehilangan yang namanya jati diri hanya karena sibuk mengejar pengakuan. Nilai keindonesiaan seperti gotong royong dan juga rendah hati, saling menghargai, itu tetap relevan kok sampai sekarang. Dan semoga setelah obrolan kita pada pagi hari ini, kita jadi lebih bijak untuk menggunakan media sosial, lebih percaya diri dengan proses hidup kita sendiri, dan pastinya gak gampang membandingkan diri sama orang lain. Terima kasih banyak Kak Wahyu waktunya hari ini ya, sudah berbagi cerita gitu kan ya. Tetap semangat dan pastinya tetap jadi diri sendiri dan selamat beraktivitas. Oke, terima kasih teman Produa. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: Guys, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Mendengarkan Spada di Pro2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rade. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuman kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Sinaraja. Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh clumsy? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, clumsy itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman clumsy.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi baru aja melayangkan surat teguran pertama ke YouTube. Penyebabnya adalah ditemukannya konten siaran langsung yang diduga mempromosikan produk vape dengan melibatkan anak di bawah umur. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, anak-anak nggak boleh dijadikan bagian dari promosi produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Karena itu Komdigi meminta YouTube segera meninjau konten itu, memperkuat sistem moderasi dan memastikan fitur pembatasan usia itu benar-benar berjalan efektif. YouTube ngasih waktu 3 hari ya untuk menindaklanjuti teguran ini. Kalau tidak dipenuhi, pemerintah membuka kemungkinan memberikan sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasus ini juga jadi pengingat ya, kalau di era digital, konten itu bukan cuma soal jumlah viewers atau viralnya, tapi juga soal tanggung jawab. Apalagi kalau sudah melibatkan anak-anak sebagai audiens atau bahkan bagian dari promosi ya. Kalau menurut kamu nih teman berdua, siapa sih yang harusnya paling bertanggung jawab menjaga ruang digital tetap aman untuk anak? Platformnya kah? Konten kreatornya? Orang tua? Atau semuanya?

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, Google baru aja menarik fitur AI terbaru di Google Earth ya, padahal belum sampai 2 hari loh sejak diluncurkan. Alasannya karena fiturnya dinilai berpotensi disalahgunakan untuk membuat gambar palsu yang terlihat sangat meyakinkan. Awalnya, fitur ini memungkinkan kamu sebagai pengguna untuk buat gambar AI lewat perintah teks, terus hasilnya ditempel di atas tampilan asli Google Earth. Tujuannya sih untuk eksplorasi yang lebih kreatif gitu ya, tapi nggak butuh waktu lama sampai ada yang menggunakannya untuk membuat gambar seolah-olah Menara Eiffel runtuh, terus juga piramida Giza amblas, bahkan tank muncul di wilayah konflik. Para ahli khawatir nih kalau misalnya gambar seperti ini terus beredar, masyarakat bakal makin susah untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang cuman hasil rekayasa AI. Akibatnya kepercayaan terhadap citra satelit yang selama ini dipakai untuk penelitian jurnalistik sampai penanganan bencana juga bisa ikutan menurun ya. Seperti yang kita tahu kalau teknologi AI itu memang luar biasa, tapi secanggih apapun teknologinya tetap butuh tanggung jawab dari orang yang menggunakannya. Kalau AI sudah bisa membuat gambar yang nyaris nggak bisa dibedain dari kenyataan, menurut kamu apa yang masih bisa kita jadikan patokan nih untuk memastikan sebuah informasi itu benar?

Oke, 105,4 FM, teman Predo, gak kerasa ya udah mau jam 10. Makasih banyak buat yang udah dengerin hari ini. Jangan kemana-mana, nanti akan ada Santai Siang sampai jam 3 sore. Kita ketemunya lagi itu besok di Santai Siang. Pokoknya dengerin terus Predo FM, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

0: sleep.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru. Cepat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Dua FM Singaraja.
7: Teman terbaik.

kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia. Inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius berbagai pihak. Fenomena ini dinilai tak hanya berdampak pada masa depan remaja, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Di tengah upaya pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah mundur yang perlu segera ditekan. Pernikahan ini kerap dipicu oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, kehamilan tidak direncanakan, hingga tekanan sosial dan budaya. Remaja yang menikah di bawah usia ideal berisiko putus sekolah, menghadapi persoalan kesehatan reproduksi, serta belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi melahirkan persoalan sosial baru, termasuk kemiskinan antar generasi. Sementara itu, peran keluarga menjadi faktor penentu dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Hal tersebut disampaikan oleh tokoh perempuan Bali, Dr. Nimade Santiari, MSI. Menurutnya, keluarga merupakan tempat pertama anak belajar mengenai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama. Ia mengatakan orang tua tak hanya bertugas memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga wajib menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan dinilai lebih efektif dibandingkan sekadar memberikan nasihat, sehingga anak dapat meniru perilaku positif yang diterapkan di lingkungan keluarga. Demikian info Pro 2, aku Irana Mora. Terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Santai siang di Progo FM.

Oke, teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Irena Mora di Santai Siang. Dan seperti biasa, kamu juga bisa request dan dengerin lagu favorit kamu ya. Ke WhatsApp aja di 08 1139 9054. Aku mau say hi dulu buat Kak Mary ya. Kemudian buat Kak Lara, buat Kak Rara juga, buat semuanya juga yang lagi dengerin Pro 2 RR Singaraja. Nah, ini mau request lagu boleh, boleh banget ya. Langsung aja disebutin lagunya apa, silakan. Buat Dian yang ada di Panji, minta lagunya Jana Mutono, Only You. Buat Karen, makasih. Oke, okay. Kak dari Eric minta lagunya Benson Boone, The Time of My Life. Nanti aku masukin playlist. Dan juga ada Wiwin minta lagunya Aaron Asap, Like I'm in Bali. Oke, okay.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, teman Pro 2, gimana? Like I'm in Bali. Aduh, ya ya kok kayak di Bali. Kan emang di Bali. Ya ampun, gimana sih? Ya ya ya ya. Oke, buat yang belum request ikutan lagi yuk, buruan aja kirim WhatsApp di 081399154. Hai hai. Dari Cynthia minta lagunya GAC ya. Yang bahagia ya. Oke, sama-sama. Hai, dari Mili minta lagunya Jamie Miller, Here's Your Perfect. Buat kalian, makasih. Hai, Kak Iren dari Mia. Kenapa suaranya, Kak? Suaranya ini kebanyakan konser kayaknya ya. Minta lagu Billy Simpson sendiri. Oke, siap. Aku masukin playlist ya.

0: Catherine, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah Gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall?
1: Terus?
0: Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Well, teman Pro 2, mau say hi dulu ya buat siapa lagi nih yang tentunya baru aja gabung dengerin Pro 2. Buat okay. Ini ada WhatsApp lagi dari Kak Lara ya. Ya, minta lagunya, request lagu JKT48 ya, yang Fortune Cookie. Okay, mudah-mudahan ada ya. Nanti aku masukin playlist. Kalau gak ada nanti diganti aja, boleh gak kak? Yang lain. Oh kak, ada-ada Fortune Cookie ada ya, nanti di play. Dan untuk kamu juga teman berdua yang lain yang belum, silakan masih ada waktu 15 menit aja ya untuk request. Selamat siang juga buat Ari, minta lagunya James Arthur, Say You Won't Let Go. Buat Karen, makasih. Ada Ria, minta lagunya Tompi, Yang Makan Teman. Okay, makasih ya untuk semuanya yang udah ikutan request. Dan nanti kalau gak kebagian, requestnya di malam hari aja ya, di live TikTok juga di RRI Singaraja. Masih santai siang bareng aku Iren Amora sampai jam 3 nanti.

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka.
3: Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring

0: bucil.
1: Gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.
3: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: pernah dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risanye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Hey.

Ratus 5,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2. Nah, ini nih buat kamu semuanya, tentunya mungkin sebagai pelaku UMKM yang jualannya laris manis setiap hari, tapi pas lihat laporan pembukuan malah pusing ya, tujuh keliling karena enggak paham istilah-istilah di dalamnya. Padahal jadi istilah keuangan itu, memahami istilah keuangan itu adalah kunci utama ya, biar kamu gak gampang dibohongin dan tahu persis tentunya kemana arah uang kamu pergi. Nah, jadi mungkin ada kata-kata atau kalimat-kalimat, bahasa-bahasa yang tentunya berkecimpung atau bergulat ya di UMKM ini. Misalnya aja fixed cost atau biaya tetap ya. Jadi ini adalah pengeluaran yang harus dibayar ya secara rutin, walaupun terjadi peningkatan ataupun penurunan pada penjualan usaha dalam periode tertentu. Jadi fixed cost atau biaya tetap ini kamu harus tahu ya, ini adalah tagihannya pasti gitu. So, jangan sampai bingung. Ada juga nih teman perdua, margin ya. Jadi ini adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga pokok ya, penjualan atau HPP. Jadi ini keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga pokok penjualan. Jadi margin disebut ya teman perdua, oke?

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Okay, teman pro 2, ada break even point. Ya, ini adalah jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Nah, ini adalah balik modal, istilah gampangnya gitu ya. Net profit atau laba bersih ini adalah keuntungan yang didapat ya setelah dikurangi seluruh biaya operasional dan pengeluaran lainnya. Jadi inilah laba bersih, ini adalah cuan yang sesungguhnya ya. Ada pula teman pro 2, istilah dalam UMKM itu adalah cash flow atau arus kas. Ini adalah pergerakan uang masuk dan uang keluar sebuah usaha dalam periode tertentu. Nah, sejauh ini udah pada paham loh.

0: Duh, tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau gak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya gak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, okay, teman Pro 2, kalau ngomongin keuangan UMKM masih ada lagi ya, istilah-istilah tentunya yang kamu harus tahu. Misalnya aja likuiditas ya. Jadi ini seberapa cepat sih barang bisa dijual jadi duit. Itu istilah sederhananya ya. Ada lagi aset. Nah, aset paling gampang nih sebenarnya ya. Itu sumber daya yang dimiliki usaha dan tentunya memberi manfaat ekonomi di masa depan. Nah, gimana dengan modal kerja? Yap, modal kerja ini dana yang digunakan untuk membiayai operasional harian bisnis ya. Kemudian ada juga break even point atau BEP. Jadi ini titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya ya. Jadi sama dengan nih.

0: kadang yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam, mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu nggak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo.

Alright teman produa, jadi ada juga nih ya istilah-istilah lain yang tentunya sering banget ya mungkin kamu kayak aduh ribet banget apa sih artinya. Nah ini biar tahu ya teman produa ya, jadi ada juga yang namanya kewajiban atau liabilitas ya, ini adalah utang atau tanggungan yang harus dibayar oleh usaha, liabilitas. Okay, so semoga informasinya bermanfaat dan next aku bakal kasih informasi dari dunia olahraga.

0: punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Kayak di teman Pro 2, Timnas Voli Putri Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama C5 Cup Putri 2026. Nah, kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Indonesia sempat kehilangan set pertama ya 22-5 sebelum membalikkan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Skuad Merah Putih merebut set kedua, ketiga dan keempat dengan skor 25, 19, 25, 22 dan 25, 16. Aku baca infonya dari rri.co.id.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Jadi aku baca kembali infonya dari rri.co.id, dan ini informasi yang sangat luar biasa karena tentunya wakil Indonesia Leo Daniel menjadi juara Taipei Open 2026. Itu informasi lain, dan tentunya mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Teman Pro 2, jadi kejuaraan Asian Taekwondo Indonesian Open Championship 2026 resmi dibuka ya di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Nah, turnamen ini diikuti dari 531 atlet dari 36 negara dan menjadi salah satu ajang pengumpulan poin menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Nah, pembukaan kejuaraan dihadiri sejumlah pejabat negara, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, sudah hadir pula Presiden Asian Taekwondo Union Kim Sang Jin dan Duta Besar Korea Selatan untuk wilayah Indonesia Yoon Sung Gu bersama sejumlah delegasi. Ya, ini menjadi kabar baik ya, karena sudah dibuka pada tanggal 20 Agustus 2026. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

0: But when can I hear the next one?
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini.

Teman Pro 2 Leeds United bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk mengalahkan Liverpool 4-2 pada laga pramusim. Pertandingan berlangsung di Soldier Field, Chicago, Amerika Serikat, setelah Leeds membalikkan keadaan sepanjang babak kedua. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 melalui gol Luke Chambers dan Florian Wirtz. Leeds kemudian mencetak 4 gol tanpa balas pada babak kedua sehingga memastikan kemenangan pramusim tersebut. Wow, aku baca kembali info-nya dari rri.co.id.

dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren. Tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.

Alright, teman Pro 2, John Herman menilai laga menghadapi Vietnam ya menjadi peluang skuad Garuda nih memuncaki grup A Asian Hyundai Cup 2026. Pernyataan disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia saat konferensi pers jelang pertemuan kedua tim. Herman bilang timnya itu tentunya punya modal positif ya, setelah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan fase grup ya, dimana dia juga menyebut Indonesia sudah mencetak 8 gol kebobolan 1 gol dan mengumpulkan 6 poin sejauh ini. Ya gak apa-apa ya, mudah-mudahan Indonesia bisa peluang ambil alih grup ya tentunya, dan bersinar tetap di olahraga, pertandingan-pertandingan olahraga apapun. Kembali aku baca info dari RRI.co.id.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Okay, teman Pro 2, ngomong-ngomong si Nuna nih ya. Kamu baru aja dengerin lagunya Nuna. Dan kabarnya ini udah tahu gak sih kalau mereka itu meluncurkan single baru berjudul Hong. Ya, ini bagian dari album debut grup bertajuk Island Girl yang dijadwalkan meluncur ya nanti September di bawah label rekaman ATI Rising tentunya ya. Jadi lagu ini membawa tren viral ya, Om Telolet Om, Pak, tahun 2016, di mana ini langsung ya ditampilkan oleh grup Nuna melalui tayangan cuplikan atau teaser serta video musik resmi dari single Hong itu gitu ya. Nah, kalau ngomongin tren Om Telolet Om ini adalah fenomena media sosial yang berarti meminta sopir bus untuk membunyikan klakson. Coba deh kamu cek di YouTube. Itu ada Om Telolet Om-nya ya. Ya lucu sih, memang Nuna ini menghadirkan, kalau aku lihat dia menghadirkan ke satu sisi kebanggaan ya, bangga menjadi bagian Indonesia, kemudian kebudayaan dan tren-tren Indonesia juga, jadi bisa membawa go ke internasional gitu ya. Hal-hal unik ada aja gitu ya. Ya udah, nanti bisa rajin request teman-teman lagu Hong ini tentunya biar masuk ke international chart top 20.

Kabar nih kalau penyanyi Ariana Grande ya bakal dikabarkan berencana istirahat dulu ya teman produa. Jadi sementara ya, karena di dunia hiburan ini dia mau off dulu setelah tur terbarunya bertajuk Eternal Sunshine Tour berakhir ya. Jadi dia bakal mengambil langkah mundur dari sorotan publik ya. Jadi yang tentunya selesai Eternal Sunshine Tour yang berakhir di London 1 September nanti gitu ya. Nah, karena kondisi kesehatan serta penampilan Ariana yang tengah menjadi sorotan dan komentar publik gitu ya. Jadi dia tuh katanya menguras fisik banget penampilannya. Ya udah, ya istirahat dulu ya Ariana. Mudah-mudahan bisa kembali pulih sehat nanti ya. Tentunya bisa comeback dengan ceria lagi, sehat lagi, oke? Okay? Dan teman pro 2 kita doain ya, karena emang Ariana belakangan ini memang lagi disorot publik ya dengan tampilan fisiknya begitu. Yaudah, semangat Ariana.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.

Teman Pro 2 grup idola K-pop Red Velvet bakal kembali lewat rilis mini album atau extended play ya, bertajuk Velvet Summer. Jadi SM Entertainment selaku agensi mengonfirmasi kalau Red Velvet akan comeback dalam formasi lengkap dan bakal merilis EP bertajuk Velvet Summer dengan lagu utama Surfing Boy ya. Jadi kita tunggu aja Teman Pro 2 ya, tentunya Red Velvet bakal hadir. Pastinya kamu udah pada gak sabar ya untuk kehadiran mereka. Ya udahlah ya, sabar.

0: tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau gak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya gak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Well, teman Pro 2, kabar nih ya dari Cardi B tentunya yang meramaikan industri musik dengan lagu baru berjudul Aha. Single ini dirilis pada Jumat 31 Juli dan hanya beberapa hari setelah video teaser Cardi B membawakan lagu itu di pantai, ditonton lebih dari 81,6 juta kali di internet. Wow. Jadi ini langsung mencuri perhatian publik di mana lagu bernuansa energik itu menghadirkan gaya khas Cardi yang penuh percaya diri sekaligus menyindir para haters dengan cara yang ringan dan playful. Wow. Gimana teman-teman berdua? Kamu udah pernah nonton belum? Kalau udah, gimana pendapat kamu? Yaudah, info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku ya di Santai Siang. Karena sore ceria kamu akan ditemani sama kakak Zaki. Aku Irana Mora. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Ya, info pertama teman Pro 2, maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius berbagai pihak. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada masa depan remaja, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Di tengah upaya pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah yang mundur yang perlu segera ditekan. Pernikahan dini kerap dipicu oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, kehamilan tidak direncanakan, hingga tekanan sosial dan budaya. Remaja yang menikah di bawah usia ideal berisiko putus sekolah, menghadapi persoalan kesehatan reproduksi, serta belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi melahirkan persoalan sosial baru, termasuk kemiskinan antar generasi. Info berikutnya, teman Pro 2, kunjungan wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Provinsi Bali pada April 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Jumlah kunjungan tercatat mencapai 553.328 orang atau naik sekitar 17,21% dibandingkan Maret 2026 yang tercatat 472.070 kunjungan. Peningkatan kunjungan tersebut didominasi wisatawan asal Australia yang memberikan kontribusi terbesar dengan pangsa pasar sebesar 26,46% dari total wisman yang datang ke Bali. Kondisi ini teman Pro 2 memperkuat posisi Australia sebagai pasar utama pariwisata Bali di tengah terus meningkatnya mobilitas wisatawan internasional.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai, hai, hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yes guys, kali ini bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria ya. Tentunya masih di edisi hari ini, di hari Senin ini guys, 3 Agustus 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini? Dari pagi sampai menit ke 10 ya, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, happy selalu, dan tentunya tetap semangat di sela-sela aktivitas kamu sore hari ini di hari Seninnya. Semoga Senin yang happy ya teman Pro 2, meskipun cuaca Singaraja dan sekitarnya cukup terik ya guys ya, dan juga sedikit ada angin ya untuk beberapa hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk cukupin asupan cairan kamu supaya nggak kekurangan cairan tentunya ya, alias dehidrasi gitu teman Pro 2. Dan aku bakal temenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
4: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman Prodo masih di sore ceria. Prodo RR di Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-23, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Prodo sore hari ini? Udah ngantuk belum buat kamu yang mungkin kerja abis ini pulang jam 4 udah mulai ngantuk ini matanya ya. Tapi kalau udah nyampe rumah, nyampe kasur malah gak bisa tidur. Biasa teman Prodo ya, anak muda. Kalau sibuk aja ngantuk banget ya. Kalau udah santai malah hilang ngantuknya. Emang seperti itu teman Pro 2 ya. Dan kali ini aku punya kabar super membanggakan ya, dari daerah kita sendiri teman Pro 2. Tiga desa guys di Kabupaten Buleleng ini resmi masuk dalam jajaran 16 besar desa transparan seprovinsi Bali tahun ini 2026. Ada yang tahu tiga desa itu desa apa aja yang super keren itu guys? Pertama ada Desa Bakti Srage, itu yang ada di peringkat 5. Terus yang kedua ada Desa Pemaron di peringkat 6 dan Desa Tajun di peringkat 8 teman Pro 2. Dan penghargaan yang diberikan sama Komisi Informasi Provinsi Bali ini buktiin ya kalau tata kelola pemerintahan dan keterbukaan informasi publik di desa-desa di Buleleng ini makin jadi jempolan pokoknya ya. Semoga berdasarkan hal itu guys, prestasi ini bisa jadi inspirasi ya buat desa-desa lainnya biar makin terbuka, terus juga makin akuntabel, dan apalagi guys, tentunya memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat tentunya.

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Satkerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Kamu, lagi dengerin
6: sore.
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes guys, masih di Sore Ceria Afro 2 RRI Siga Raja teman terbaik kamu. Kali ini infonya masih bikin bangga tentunya untuk kita semua warga Buleleng teman Pro 2 ya. Ada cerita inspiratif dari anak muda Buleleng yang baru aja mengharumkan nama bangsa di kancah internasional guys. Atlet football asal Buleleng Igede Prabawa Mapet Dharma Nugraha ini sukses jadi pilar utama tim Indonesia teman Pro 2 yang meraih gelar juara umum di 10th World Cup Football Championship 2026 di Perlis, Malaysia guys. Wah keren banget ya. Dan Prabowo ini bareng timnas Beregu Putra berhasil menyumbangkan medali emas setelah melalui pertarungan dramatis guys, membalikkan keadaan gitu ya, lawan tuan rumah Malaysia di babak final ya. Dan momen ini ngebuktiin kalau anak muda Buleleng ini punya mental juara dan juga kualitas kelas dunia. Salut, keren banget guys ya. Pokoknya sukses terus buat Prabawa. Semoga makin banyak pemuda Buleleng lainnya ya, yang terpacu buat berprestasi juga.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Kamu lagi dengerin Sore Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman produksi sih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Aku masih punya satu info lagi, teman produksi, buat kamu pecinta sepak bola Indonesia tentunya ya. Ada kabar gembira buat para pecinta bola di Pulau Dewata, guys. Bali ini resmi ditunjuk sama SC Piala Presiden dan PSSI buat jadi tuan rumah ya laga panas semifinal dan final Piala Presiden tahun ini 2026, teman produksi. Keren banget ya. Jadi gak cuma itu aja, panitia ini juga naikin total hadiah, guys, buat sang juara nanti dari 6 miliar menjadi 8 miliar, naik 2 miliar, teman berdua. Dan penunjukan Bali sebagai tempat penentuan juara ini dipastikan bakal bikin atmosfer sepak bola di Bali makin meriah ya, guys, ya, sekaligus makin memperkuat citra daerah kita sebagai pusat sport tourism berkualitas. Pokoknya siap-siap, pokoknya dukung tim favorit kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, tentunya masih bareng aku Zaki, temenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu yang baru gabung ya, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore aja. Karena sekarang udah jam 4 alias pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Jadi aku bakal ngajak kamu untuk dengerin ngobrol-ngobrol santai sore hari ini. Kali ini temanya spesial, teman Pro 2, tentang juara 1 lomba senam Nanggon Satkerti Loka Bali tahun 2026 tingkat SMA SMK sederajat Provinsi Bali dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak ya, atau HKG PKK ke-54 tahun 2026 Provinsi Bali, gitu ya teman Pro 2. Kita sore hari ini di studio Pro 2 udah kedatangan teman-teman dari SMA Negeri Bali Mandara juga, dan ada pelatih dari senam Nanggon Satkerti Loka Bali, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin nanti ingin tanya-tanya sama mereka, langsung aja wawa kita di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Ditunggu satu jam ke depan, kita ngobrol santai bareng teman-teman guys ya. Dan aku kenalin dulu nih, yang pertama ada Cece Yayas sebagai pelatih senam Nanggon Satkerti Loka Bali. Terus ada Sally, ada Galang juga dari teman-teman SMA Negeri Bali Mandara. Perwakilan ya Sally sama Galang ini, soalnya banyak guys, studionya gak cukup guys kalau semuanya kesini ya. Oke, kita sapa teman-teman sore hari ini, ada CCS, Shelly dan juga Galang. Selamat sore semuanya.
1: Sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Senang banget, biasanya aku cuma berdua, bertiga. Sekarang kita berempat, nambah satu ya, makin ramai studio sore hari ini. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya?
1: Sangat baik.
0: Baik. Iya. CC baik enggak, CC?
3: Sehat, bugar, bahagia.
0: Harus. Ya. Itu jargon atau apa?
3: ya harus begitu ya, karena harus, kalau sehat enggak bugar ya juga rugi.
0: Iya,
3: betul, bahagia.
0: Iya, oke. Ini temanya tentang senam ya, teman-teman dari Semanbara dapat kesempatan. Nanti bukan aku deh yang jelasin, biar Cece aja nanti. Cece yes gitu ya. Cece, gimana nih Cece terkait lomba ini sebenarnya? Boleh disampaikan dulu pengantarnya.
3: Oke, jadi senam ini adalah senam Nanggon Satkerti Loka Bali, yang senam ini adalah di awalnya itu diciptakan prakarsa dari Ibu Koster.
0: Yeah.
3: Ya, jadi Ibu Putri yang memprakarsai senam ini dan diciptakan oleh Bapak Ngurah Sinar. Nah, senam ini sebenarnya punya makna tersendiri, bagaimana Satkerti ya, Nanggon Satkerti Loka Bali. Jadi Satkerti Loka Bali itu dari ada berapa? 6 ya. Jadi ada 6 gerakan yang semua ada maknanya. Jadi dari senam ini kita dilombakan. Jadi lomba ini sebenarnya sudah sering dilakukan, dan tahun ini kita berhasil lagi mempertahankan di juara 1. Tahun lalu di 2025 itu diwakilkan oleh SMA Negeri 4 Singaraja, itu juara 1 juga. Jadi ini adalah ajang untuk tugas kita mempertahankan, dan nanti hat trick lagi tahun depan dan tahun berikutnya.
0: Oke, okay, berarti setiap tahunnya itu beda-beda sekolah yang mewakili,
3: iya,
0: gitu ya.
3: Karena kita berikan kesempatan untuk semua sekolah, artinya dipilih ya. Yep. Karena untuk Kabupaten Buleleng sendiri, pemilihan sekolah itu atas petunjuk dan arahan dari Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Buleleng, yang juga Ibu Bupati kita.
0: Nah,
3: jadi beliau memberikan arahan dan petunjuk pada kami untuk memilih SMA Negeri Bali Mandara sebagai wakil Buleleng untuk lomba senam ini.
0: Oke, untuk tahun lalu SMA
3: Negeri 4.
0: Sekarang SMA Negeri Bali Mandara. Yeah. Next tahun depan hat-trick pokoknya.
3: Hat-trick harus.
0: Biar bisa kesini lagi.
3: Iya. Yeah. Setiap tahun.
0: Oke, okay. Berarti untuk teman-teman ini kan kalau di SMA Bali Mandara berarti baru pertama kali ya? Ditunjuk ini ya. Oke, okay. Oke. Okay. Perasaan kalian gimana bisa terpilih mewakili SMA Negeri Bali Mandara nih?
1: Oke, Kak. Jadi untuk perasaan saya sendiri tentunya pasti senang banget dan bangga karena mendapatkan kesempatan yang dimana setiap sekolah memang pasti akan mendapatkan kesempatannya, tetapi senang karena saya bisa merasakan sendiri untuk mengikuti atau mewakili Buleleng dalam lomba ini. Apalagi FYI nih Kak, dulu tuh Sally sebenarnya gak lolos seleksinya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya,
1: jadi di pertengahan itu Sally baru masuk karena ada salah satu peserta yang memang berhalangan untuk mengikutinya. Kayak gitu.
0: Oke, okay, oke, okay. Kalau Galang gimana?
2: Kalau dari Galang sendiri yang pastinya selalu bersyukur ya. Mungkin ini dulu juga Galang seperti Sally, saya diberikan harapan palsu oleh teman. Jadi teman tuh dulu mau ikut ya gitu, mau ikut seleksinya. Saya maju duluan, ternyata teman enggak jadi ikut.
0: Oke.
2: Saya lolos astungkarinya dan saya jadi ikut seperti itu. Jadi cukup bersyukur juga karena yang pertama itu dipercaya oleh sekolah dan juga Kabupaten Buleleng untuk mengikuti lomba senam ini. Yang kedua, bisa menemui orang-orang baru yang tentunya kayak memberikan insight yang positif kembali seperti itu. Dan yang ketiga, tentunya meraih juara satu seperti itu adalah kebanggaan tersendiri karena jerih payah yang kami lakukan itu tidak ringan seperti itu. Beban yang kami tanggung juga tidak ringan seperti itu. Kami harus mempertahankan dan saat ini terbukti kami bisa mempertahankan, itu menjadi kebanggaan tersendiri dan kebanggaan kita bersama dan juga Kabupaten Buleleng sendiri tentunya.
0: Oke, apalagi kalian sebelum itu belum kenalan tadi. Kelas berapa ini semuanya teman-teman Sally Galang?
1: Oke, untuk Sally itu kelas 11.
0: 11.
2: Kalau Galang kelas 12.
0: Tuh, apalagi kelas 12 pasti sibuk-sibuknya ya, waktu apalagi di bulan-bulan kayak sekarang gitu ya. Tapi kalau berdasarkan apa yang disampaikan sama Sally tadi, Kak Yes, untuk seleksinya teman-teman dari Sman Barat gimana?
3: Ya, ini jadi ini adalah rekor dari sebenarnya waktu itu kaget juga ya, karena seleksi kita sebenarnya mintanya cuma 30 paling banyak untuk seleksi, tetapi hari itu ada 154 yang ikut seleksi. Kita yang sampai kaget banget, "Hah? Ini yang ikut seleksi? Gimana ini?" Ya udah, akhirnya kita seleksi dengan dukungan, karena kita punya alumni ya dari Forsma kemarin itu, kita punya tim seleksi, akhirnya kita bentuk tim seleksi ada 5 orang ya? 5 apa 4 ya? Empat orang ya, okay. Jadi saya minta bantuan mereka untuk menjadi tim seleksi. Dari 154 itu kita saring menjadi 25.
0: Berapa hari itu?
3: Itu satu hari.
0: Oke. Okay.
3: Satu hari. Yang juga saat itu ibu juga hadir, ibu ketua, ibu sekretaris, tim PKK, tim dari PMD dan tim dari Dinas Sosial. Karena kegiatan ini kan di backup oleh PKK, yeah. PKK, Dinas Sosial dan PMD. Nah, jadi kita surprise banget karena dari 154 kita harus menyaring menjadi 25. Dan Sally sebenarnya ini nggak masuk, Sally.
0: Okay.
3: Sally tidak masuk dalam seleksi itu, tapi ya mungkin ini adalah rezeki dia.
0: Betul.
3: Untuk hadir dan ada di tim ini. Jadi kebetulan ada yang keluar karena harus mengikuti Porjar ya. Kamu ya, gantiin Porjar ya. Ada yang ikut Porjar, terus ada yang Paskib ya.
2: Enggak ya. Ada yang punya lomba lain.
3: Iya. Ya, jadi akhirnya kita mengisi kekurangan itu nyeleksi lagi dan Sally masuk gitu.
0: Oke, tapi kalau dari secara aturan senam Nangun Sati Kerti ini berapa dalam satu regu?
3: Kita di aturan di Juknis lomba untuk yang HKG ini ada 21 orang, 2 cadangan. Jadi itu 11 pria?
2: 12.
3: Enggak, yang inti 11 pria. Ya,
2: 11 pria dan
3: 10 wanita. Jadi satu kapten.
0: Oke, berarti semuanya
3: 21 ditambah cadangan. Putra 1, putri 1.
0: Okay, jadi 23. Okay. Cukup susah enggak menyeleksi teman-teman dari Sman Barat yang semangatnya antusiasnya luar biasa 100 lebih itu?
3: Satu sisi ya agak sulit karena mereka sudah hafal ya, sudah tahu gerakan-gerakan ini, cuman mungkin secara teknik mereka belum paham. Nah, di awal memang kelihatannya bagus, tetapi pada akhirnya kita mesti seleksi lagi.
0: Okay.
3: Karena dengan 154 itu setelah terkumpul jadi 25 kan mulai kelihatan tuh. Mulai kelihatan lagi detail-detailnya. Ya, akhirnya kita punya pertimbangan lagi. Oh, ini kayaknya mesti harus keluar.
0: Okay.
3: Yang ini kayaknya kita perlu lagi nih orang buat kita seleksi. Kalau secara teknis karena mungkin kami sudah terbiasa dengan banyaknya begitu banyak orang, jadi kan tidak semua. Jadi kan yang artinya tidak 154 itu tidak semua kami nilai. Jadi kan yang artinya yang punya kriteria aja yang kita akan loloskan. Itu saya sampai buat nomor dada.
0: Oh iya?
3: Ya. Segitu effortnya. Karena enggak apa ya, benar-benar kaget gitu, kok banyak banget gitu. Ya akhirnya buat nomor dada. Kayak pikir kan cuma 30 orang aja.
0: Okay. Tapi kalau berkaca dari tahun sebelumnya, emang membludak itu atau gimana?
3: Ini bertolak belakang.
0: Okay.
3: Karena yang tahun lalu malah kesulitan.
0: Kurang malah?
3: Enggak, pas.
0: Pas.
3: Malah kita tidak ada cadangan. Kita, ada cadangan ya? Saya lupa.
0: Tapi tetap 21?
3: Iya, tetap 21. Tetap 21. Okay. Jadi benar-benar ada cadangan 2 orang. Tetapi itu pun ada banyak dramanya. Jadi dramanya udah terkonsep dengan baik, formasi sudah selesai, tiba-tiba satu mengundurkan diri. Nah, itu juga dramanya. Ya, di mana-mana pasti ada drama.
0: Ada riak-riak lah ya.
3: Tetapi ada masalah, ada solusi.
0: Oke, okay. Ya. Masih ingat Galang sama Zeli nomor berapa kemarin nomor dadanya?
2: Enggak ingat.
0: Oke, berarti untuk ini bulan apa kemarin untuk lombanya?
3: Bulan
0: Juli. Oke. Masih banyak teman Prodo yang bakal kita bahas sama teman-teman dari Semanbara juga, Sally Galang dan juga Cici Yayas sore hari ini. Mungkin terkait jadwal latihannya gimana, ngatur, apalagi Galang kelas 12 juga banyak aktivitas tentunya di akademiknya gitu. Jadi kita masih bahas tentang ini sore hari ini. So jangan rubah frekuensi kamu, tetap di 105,4 FM Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore ceria.

0: Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih bahas tentang juara 1 lomba senam ya, Nagon Satkerti Loka Bali tahun 2026 bareng teman-teman dari SMA Negeri Bali Mandara, guys. Masih bareng JC Yayas juga ya sebagai pelatih senam, dan juga ada Sally, ada Galang perwakilan dari teman-teman SMA Negeri Bali Mandara. Nah, untuk porsi latihannya kemarin berapa lama, C?
1: Kita ada 42 hari.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tapi tidak artinya intensnya itu baru di bulan Juni.
0: Bulan Juni.
1: Ya.
0: Untuk seleksi sebenarnya dari bulan apa kemarin?
1: Februari.
0: Udah lama juga ya?
1: 18 Februari.
0: Tapi memang direncanakannya jauh-jauh hari gitu?
1: Ya. Memang direncanakan jauh-jauh hari karena ini kan tugasnya juga lumayan effortnya ya, karena ya, mempertahankan. Jadi kita tidak mau ada celah sedikit pun, tidak mau lengah sedikit pun untuk meluangkan waktu, artinya tidak mau melepaskan semua kesempatan untuk itu gitu. Jadi semuanya dari jauh-jauh hari sudah kita persiapkan. Dan untuk latihan sendiri kita baru efektif jadi di bulan Maret sebenarnya kita ada latihan. April, tapi tidak intens di bulan Juni. Di bulan Juni itu kita memang intens awal akhir pertengahan Mei, sorry.
0: Okay.
1: Pertengahan Mei karena itu ada pembinaan. Jadi dari provinsi kan ada pembinaan. Satu kali pembinaan dari provinsi untuk melihat
0: progres.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tetapi secara detail sih ya. Jadi mungkin gerakan ini udah bagus, gerakan ini masih kurang, seperti itu. Nah, terus bulan Juni kita mulai intens latihan. Dan seperti biasa, karena tahun lalu arahan dari Ibu Ketua, kita ada TC.
0: Okay.
1: Nah, TC ini yang membuat memang bondingnya lebih, chemistry-nya memang harus dibangun. Dan penting ya, penting untuk TC ini. Meskipun mereka sudah tiap hari ketemu kan, ya, tetapi untuk kesatuan dari mereka membuat chemistry satu dengan yang lainnya itu yang memang perlu banget untuk dilakukan gitu.
0: Oke, kalau dari tim pusat kemarin ada ini koreksi tipis-tipis mungkin?
1: Nih, yang gimana? Para peserta? Koreksinya apa?
2: Kemarin kalau dari pusat kebetulan kan langsung pencipta senamnya yang ke Buleleng,
0: okay.
2: Pamulang Sinar. Jadi adalah beberapa gerakan yang harus di detail-detailnya tuh harus diperbaiki kayak gitu. Misalnya ada yang kurang naik atau ada yang terlalu kurang turun kayak gitu, ada beberapa gerakan. Setelah itu mungkin detail-detail kecil kayak getaran tangan kayak gitu, itu juga diperhatikan. Kakinya melayot atau tidak itu juga diperhatikan. Cuma detail-detail kecil itu over, tapi kan kalau dilihat secara kasat mata overall sudah ya lumayan seperti itu, tapi secara detail kecilnya masih ada yang perlu ditingkatkan kembali kayak gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari Sally dan juga Galang untuk porsi latihan kemarin aman nih, nggak mengganggu jam pelajaran atau memang dapat disonasi atau gimana?
3: Untuk waktu latihan kita dapat dispensasi dari sekolah.
0: Oke, okay, okay. Ada tambahan Galang?
2: Kalau dari Galang sendiri, kalau dibilang mengganggu jam pembelajaran sih tidak ya, karena kalau di bulan Maret sama April itu kan nggak intens, jadinya ya seminggu dua kali atau seminggu sekali atau tiga kali kayak gitu. Kalau di bulan Mei itu kan karena kalau di bulan Mei itu kita ada sumatif, jadi itu kita diberikan libur. Setelah sumatif itu baru kita intens kembali. Jadi tidak terlalu untuk mengganggu jam pembelajaran seperti itu. Dan kita kan mulai intens tuh bulan Juni. Juni itu kan sudah jeda semester, udah mau libur juga kemarin, galungan kayak gitu. Jadi nggak terlalu mengganggu jam pembelajaran sih kalau dari Galang.
0: Oke, okay, C. Kalau dilihat dari teman-teman di Semanbara untuk daya tangkap mereka mengingat gerakan gimana tuh?
1: Bagus. Jadi materi yang saya berikan cepat ditangkep, tetapi kadang-kadang yang namanya remaja, besok ya, nanti tidak. Besok ya, nanti tidak. Ya, jadi itu yang bikin puyeng juga. Ini kemarin sudah bagus, sekarang lepas lagi. Karena memang menyelaraskan satu dengan yang lainnya. Bayangkan itu 21 orang harus selaras, harus sama, harus satu. Jadi ketika kita melihat ke kanan sama, ke kiri sama, dan ke tengah sama. Jadi tidak ada perbandingan yang mencolok. Jadi memang saya mau dari sisi manapun dilihat mereka satu. Jadi satu kesatuan. Memang itu yang mungkin karena apa ya, sudah terlatih, jadi mereka mampu melakukan itu. Ya cuman gitu, ada masa jenuhnya.
0: Oke.
1: Ya kalau udah masa jenuh sudah mulai jingkrak-jingkrak, gulat-gulat, tendang-tendang. Ya udah saya tinggal teriak saja.
0: Untungnya mereka langsung ngikut ya.
1: Ngikut ya. Kalau enggak ya begitulah.
0: Tapi kan tentunya menjadi hal yang wajar ya, apalagi tahun-tahun sebelumnya mungkin juga demikian ya, Ci ya.
1: Kalau tahun sebelumnya lebih quiet.
0: Oke.
1: Ya, lebih quiet. Mungkin ini hiperaktif masalahnya. Anak-anak SMA Bali Mandar ini hiperaktif. Jadi tidak bisa menyisakan waktu sedikit untuk diam. Mungkin karena memang karakter anak-anaknya yang aktif ya. Ya jadi setiap istirahat disuruh tidur megamel, disuruh istirahat ini ada aja yang dilakukan. Ya tapi itu mungkin buat mereka sebuah hiburan. Karena untuk rutinitas senam ini mungkin yang membosankan. Jadi ya saya semasih itu tidak mengganggu materi yang saya berikan ya. It's okay. Yeah.
0: Tapi kalau dari Galang sama Sally juga sebelumnya udah tahu belum lomba ini gerakannya kayak gimana? Pernah cari-cari sendiri iseng mungkin sebelumnya? Sebelum kalian dipilih jadi tim senam?
3: Kalau sebelumnya sih itu belum pernah ya, Kak. Jadi benar-benar waktu latihan tuh juga kaget ternyata gerakannya sedetail itu ya, dan benar-benar ketika kita melakukan senamnya dengan gerakan yang pas dan teknik yang pas, itu gerakannya benar-benar kerasa untuk manfaat dari setiap gerakannya. Biasanya kalau kita senam cuma sekedar doang gitu, tapi setelah tahu tekniknya baru tahu gimana gerakan yang benar dan manfaatnya bagi tubuh gitu.
0: Ngefek juga di badan jadi enak ya, Shelly. Kalau Galang gimana, Lang?
2: Kalau Galang udah tahu sebenarnya senam ini dulu karena SMP itu kan pernah ikut lombanya. Itu diselenggarakan di SMK Bali Mandara dulu. Itu kebetulan SMP-nya Galang jarai juara 3.
0: Okay.
2: Senam Nawa Sakti ini itu belum memperhatikan hal-hal
0: detail-detailnya
2: gitu. Jadi cara umum aja nih diperhatikan, tapi setelah masuk ke sini terjun ke lomba senam ini jadi tahu detail-detailnya itu seperti apa. Dan jujur badan tuh sakit-sakit semua waktu pertama-tama kita mulai latihan. Jadi kayak tangan sakit karena benar-benar emang sedetail. Kalau kita melaksanakan senam ini dengan detail itu pasti kerasa manfaatnya gitu.
0: Iya, iya. Tapi kalian sendiri hobi gerak enggak, kayak olahraga atau segala macam gitu enggak?
3: Pastinya ya, Kak.
0: Kok terpaksa kayaknya?
3: Iya. Kita juga kan di sekolah udah terbiasa dengan olahraga. Okay. Jadi tapi tetap terasa berat ya. Tapi itu juga udah oke.
0: Oke. Galang, gimana kamu?
2: Kalau olahraga sendiri jujur Galang bukan tipe yang olahraga banget kayak gitu. Kadang kalau misalnya ada banyak tugas kayak gitu belum bisa nih menyelingi dengan olahraga. Tapi karena rutinitas juga kayak dikatain Sally tuh, di sekolah kan setiap pagi itu kita bangun langsung olahraga gitu. Jadinya ya sudah bisa terbiasa gitu. Jadi nggak terlalu terkejut jadi badannya itu untuk menerima senam ini.
0: Oke, apalagi kamu juga waktu SMA pernah senam ini juga ya.
2: Iya.
0: Durasinya berapa lama sih sekali?
1: 7 menit 7,05. Ya, tapi secara keseluruhan karena kita ada opening dan closing itu kemarin kita tampil
3: 10 menit.
1: Maksimal 10 menit. Ya. Saya buat di 9:38.
0: 9:38 ya, berarti opening 9, sama closing itu ya. Kreasi?
1: Ya, kreasi.
0: Oke.
1: Kreasi.
0: Tadi di awal CES juga sempat menyampaikan ada 6 gerakan. Apa gimana?
1: Ya, Danukerti, ya ada 6 gerakan. Jadi semua itu kan kayak Danukerti, jadi danau. Jadi gerakan itu gerakannya mendeskripsikan seperti air, seperti riak danau kan ya. Lalu ada jagat kerti, gimana bumi itu berputar. Lalu ada wana kerti, hutan, bagaimana kita menjaga hutan. Lalu ada segara kerti, jadi gerakan itu seperti aliran sungai. Lalu ada atma kerti, jadi kembali lagi ke
0: diri
1: kita gitu.
0: Oke. Kalau dari Galang dan juga Sally, ada kendala nggak selama ikut latihan?
2: Kalau Galang sendiri kendalanya selama ikut latihan sebenarnya nggak ada sih ya, tapi kendalanya adalah apa ya kendalanya?
0: Nggak ada.
2: Karena kemarin tuh karena latihannya ini nggak ngambil jam pelajaran, jadinya nggak terlalu ngambil jam pelajaran. Emang sesekali ngambil jam pelajaran, tapi nggak sesering itu ngambil jam pelajaran, jadinya masih bisa ikut kan di pembelajaran kayak gitu. Nggak ada kendala sih, karena juga kemarin nggak ikut lomba-lomba lain selain ini gitu, jadi bisa fokus di sini gitu.
0: Oke, kalau Sally gimana? Kendalanya apa Sally?
3: Kalau Sally juga sebenarnya kendalanya itu nggak ada, sama aja karena nggak ngambil jam pelajaran. Paling kendalanya karena Sally juga waktu itu sempat mengikuti beberapa lomba, jadi Sally harus membagi waktu Sally untuk latihan senam dan juga mengerjakan lomba Sally yang lainnya. Okay, gitu.
0: Pinter-pinter bagi waktu ya.
3: Yeah.
0: Kalau ini Ceh, porsi latihan dalam satu hari itu berapa jam?
1: Kalau untuk durasi latihan itu kan sebenarnya secara tertulis kan 2 jam. Tetapi kadang-kadang karena saya pikir kan karena jarak juga ya, saya dari rumah ke Bali Mandara tuh kan cukup jauh. Jadi saya pikir semasih bisa, dan mereka yang satu saya salut dari SMA Bali Mandara ini kan fisiknya.
0: Okay.
1: Jadi fisik mereka itu bagus. Jadi mau dihantam berapa kali mereka juga ya tetap
0: ready ya.
1: Tetap eksis gitu. Jadi saya pikir semasih mereka belum pingsan.
0: Ada nggak yang pingsan?
1: Enggak ada. Artinya sebelum mereka menyerah, ya udah saya gas aja. Karena kan saya pikir materi ini harus disampaikan. Jadi kalau saya menunggu besok lagi, nanti ya nanti ngulang lagi dari awal. Jadi ya semasih bisa saya lakukan. Saya juga bilang ke mereka harusnya durasinya 2 jam, tetapi karena kalian masih mampu untuk bisa menerima, saya lanjutkan aja ya. Ya udah, dilanjutkan gitu. Jadi biasanya kalau pagi itu kita ambil di jam 9 ya. Ya, ya jam 9
3: 10
1: atau 10 itu sampai mereka rehat jam makan siang.
0: Okay.
1: Jam 12 ya. Setelah itu jam 1 kita mulai, kadang sampai jam 3 atau setengah 4. Seperti itu. Ya tergantung saya juga sih, karena saya juga punya tim. Kalau tim saya bisa hadir menggantikan saya, karena kan saya harus bekerja di sore hari, jadi dia akan menggantikan ya. Okay. Gitu.
0: Kalau kata Cece tadi ada 6 gerakan Galang dan juga Sally, bener. Ada yang rumit nggak dari 6 gerakan itu? Yang paling bikin kalian aduh susah banget nih, gitu, ada nggak?
2: Ada.
0: Bagian apa?
2: Jagat. Paling rumit adalah jagat Kerti. Jagat Kerti itu yang kita menjadi perdebatan sewaktu selesai
1: menyikronkan tangan dan kaki.
2: Sewaktu selesai apa sama Pak Ngurah tuh pembinaan, itu yang menjadi perdebatan. Itu tangan tuh harus gimana puterannya, kapan naiknya, itu yang paling menjadi perdebatan. Jadi di gerakan itu emang agak rumit sih jagat Kerti itu.
0: Sally juga gitu?
3: Ya, Sally jagat Kerti sama di
1: pendinginan.
3: Iya, di pendinginan Sally agak sulit ya, karena kan kita tuh gerakannya harus benar-benar halus gitu. Sedangkan Sally terkadang gerakannya agak menghentak. Jadi Sally di situ harus belajar gimana caranya biar halus, benar-benar halus gerakannya gitu.
0: Oke, ini kan meskipun juara satu kan, mungkin kalau dari sudut pandang pelatihnya kira-kira ada revisi enggak, Ce, kemarin, Ce?
1: Kalau revisi, kalau mau didetailkan ada, karena kadang-kadang di pendinginan ya mungkin ya, di pendinginan itu memang dari tahun ke tahun di dua elemen itu aja di dua gerakan itu memang selalu mendapatkan porsi yang lebih untuk kita perhatikan di gerakan jagat Kerti dan di pendinginan. Itu memang dari tahun ke tahun memang untuk Buleleng itu jadi PR. Tapi kemarin mereka jagat Kerti oke. Cuman di pendinginan sedikit aja sih ya, sedikit aja untuk mungkin tidak berbarengan, tetapi halusnya sudah dapat ya. Ya memang itulah menyinkronkan. Kalau kita mau lihat lagi detailnya ada aja, pasti akan ada. Tapi overall udah juara satu ya.
0: Oke, pasti banget itu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk opening sama closing, Ce, itu maksudnya setiap tahunnya berbeda kan?
1: Iya. Untuk tahun ini, jadi kita gandeng jadi kebetulan kita punya tim juga koreografer. Jadi kita pakai tema Kibara Kecil. Ya, jadi Kibara Kecil itu juga ngambil temanya dari yang di Wonogiri ya. Di Wonogiri ya. Jadi itu pun juga secara kebetulan juga opening kita itu menggambarkan seperti hutan. Jadi ada monyetnya, ada bunganya, ada burungnya. Jadi kita apa ya, merefleksikan gimana sih di hutan itu, lalu ada si Panji, Kibara Panji kecil. Nah, untuk closingnya kita ambil itu Lovina.
0: Lovina.
1: Ada pantainya, ada dolphinnya, ada perahunya. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube.
0: Nah, betul. Apalagi sekarang Lovinanya punya wajah baru ya, sih.
1: Iya,
0: betul. Betul banget. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin ingin lihat, bisa ditonton enggak tuh kemarin
1: bisa,
0: rekamannya?
1: Bisa.
0: Di mana?
2: Di YouTube. Channel YouTube Pemprov Bali.
0: Pemprov Bali. Oke. Ya. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran gimana gerakan dari teman-teman Semanbara, langsung tonton aja videonya. Berapa tadi durasinya? 9 menit sekian?
2: 9 menit 38 detik.
0: Itu pas selalu segitu, Ce. Kalau pas latihan dan juga waktu show kemarin.
1: Pas gitu.
0: Oke, mantap banget teman Pro 2 ya. Jadi masih ada beberapa hal lagi yang mungkin kita bahas bareng teman-teman dari Semanbara, Sally dan juga orang sama CCS juga. Jadi jangan ubah frekuensi kamu, teman Pro 2 tetap di 105,4 FM, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih bahas tentang juara 1 lomba senam Danggon Sat Kartiloka Bali tahun ini 2026 gitu ya. Ini mungkin sekarang pertanyaannya lebih ke Galang dan juga Sally. Kalian waktu tampil nervous gak? Takut gak? Deg-degan gak?
1: Tentunya waktu tampil kita deg-degan tentunya Kak. Apalagi di situ kita membawa sebuah harapan untuk menampilkan yang terbaik dan bisa tetap mempertahankan juara satu yang telah diraih oleh kakak-kakak kami tahun lalu. Dan di situ kami benar-benar, apalagi kita melihat di situ teman-teman dari kabupaten lain juga tentunya, tapi Cece selalu ngasih tahu ke kami fokus sama penampilan kita saja, jangan memikirkan hal-hal di luar itu agar fokus kita juga tetap terjaga dan selalu afirmasikan sesuatu yang positif agar terserap oleh semesta gitu. Jadi ketika kita berpikir positif, maka semesta akan menyerap dan memberikan hal yang positif juga. Begitu sebaliknya, maka dari itu Cece selalu mengingatkan kami tetap berpikir positif, berikan yang terbaik dan tampilkan semaksimal mungkin dan tunjukkan bahwa kita memang mampu dan layak untuk mempertahankan juara satu itu gitu.
0: Bener. Galang gimana Galang?
2: Kalau Galang sama kayak Sally, deg-degan karena hamin satu, kan kita hamin satu tuh gladi Kak. Jadi waktu gladi tuh benar-benar kayak kalau bisa dibilang ya hancur ya Cie. Kalau waktu gladi tuh kita hancur dari segi gerakan. Waktu perform tuh, waktu gladi tuh kita benar-benar ngedown semua gitu. Jadinya waktu lomba pun kebawa jadi deg-degannya. Biar nggak kayak gladi kayak gitu, biar apa tuh, semoga biar nggak kayak gladi gitu. Deg-degan dan juga khawatir juga sih ada yang salah, itu pasti ada kan, setiap lomba tuh pasti ada khawatir ada yang salah, khawatir diri sendiri juga ada yang salah. Tapi ternyata teman-teman Galang juga itu bisa apa tuh membuktikan bahwa kita bisa gitu. Dan kayak Sally tadi katakan, kita selalu afirmasi positif Kak. Jadi mau lomba tuh kita nggak pernah mikirin kayak aduh gimana aja kabupaten lain, gimana aja apa tuh tim lain kayak gitu. Kita selalu fokus diri kita sendiri gitu dan afirmasikan positif bahwa kita bisa gitu.
0: Oke, kemarin tampil ke berapa, urutan berapa?
1: Kedua.
0: Itu berdasarkan apa sih untuk undian? Kemudian itu undian. Oke.
3: Karena dua tahun 2023 kita nomor 9.
0: Terakhir
3: 2023 itu kita lomba juga yang sama. Jadi nomor 9 nomor terakhir.
0: Iya, terakhir.
3: Tahun lalu juga nomor 9. Tahun ini kita di nomor 2.
0: Nomor 2. Tapi kalau dari sisi sudut pandang Cici sebagai pelatihnya, enak kan tampil nomor berapa?
3: Semua ada plus minusnya ya. Jadi kalau di awal mungkin mereka akan lebih lega. Lebih lega. Terus kalau di akhir mungkin ya menunggu, karena mungkin ada perintilan-perintilan yang mereka belum siap, itu masih bisa di prepare. Tapi tadi saya mau tekankan kenapa mereka kacau di gladi itu, karena jujur kita sampai di tempat di lokasi gladi itu hampir tidak ada jeda. Jadi dari Singaraja, tahu kan kalau udah masuk Denpasar itu kan kreditnya bagaimana. Bener. Meskipun kita sudah estimate kita berangkat jam sekian, kita akan tiba jam sekian, lalu istirahat, lalu makan segala, itu sudah terjadwalkan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi di lapangan kan kita gak pernah tahu. Begitu kita udah masuk kota, udah kan udah mulai banyak lalu lintas yang tidak bisa kita prediksi. Akhirnya kita tiba di tempat geladi itu udah last minute, mereka belum sempat ngapa-ngapain, sudah langsung coba on stage. Jadi mereka yang masih jet lag ya.
0: Iya benar.
3: Ada yang puyeng, ada yang mabuk. Jadi belum benar-benar apa ya, nyawanya belum terkumpul dengan baik. Jadi ya udah. Okay, tapi ada punishment buat mereka. Harus push up.
0: Harus push up. Kena push up enggak Galang?
1: Kena.
0: Oke. Setelah semua yang dilakukan, pengumuman dapat juara, gimana reaksi kalian?
3: Nah, ini jujur lomba unik ya. Jadi lomba unik karena memang karena eventnya juga event yang cukup bergengsi. Jadi para juri juga harus benar-benar mencari pemenang yang memang layak dan pantas untuk menjadi pemenang. Jadi pengumumannya itu tidak langsung kami terima di hari itu.
0: Okay.
3: Ya, karena juri detail lagi menilai lewat video. Jadi detail lagi melihat semua peserta. Kami menerima pengumuman itu di tanggal 14 Juli.
0: Iya.
3: Ya, 14 Juli dengan surat, jadi ada SK dari TPPKK Provinsi Bali. Ya cukup ini sih ya, karena sebelum saya mengumumkan resmi itu mereka sebenarnya udah dapat bocoran.
0: Okay.
3: Jadi karena beberapa untuk HKG ini kan kita ada lomba, selain senam ada padus.
0: Yeah.
3: Padus oleh Semansa wakilnya. Lalu ada lomba memasak, itu dari SMK 2. Jadi rupanya teman-teman mereka di Padus itu juga udah terima
0: surat juga.
3: SK itu. Jadi malam itu mereka udah tahu, tetapi saya besoknya baru menyampaikan. Ya, tapi mereka ada yang tahu, ada yang enggak ya?
0: Yeah.
3: Apa tahu semua?
0: Kalau Sally tahu enggak sama Galang?
3: Tahu dia
2: Galangnya
3: apa nyebar? Iya, Galang yang nyebarin.
0: Iya.
2: Jadi waktu itu mau gini, mau belajar, udah mau masuk kelas. Setelah itu tiba-tiba nge-chat WA teman yang ada punya teman dari Semansa itu ngucapin selamat nih, juara satu katanya. Kan gak belum tahu apa-apa nih. Karena Cece juga belum ngirimin di grup gitu kan, gak berani dulu ngomong ke teman-teman. Dan akhirnya dikirimin lah suratnya gitu kan. Tak sebarin ke teman-teman. Waktu itu semuanya pada loncat-loncat. Dan ya, kita gimana ya, waktu itu kita loncat-loncat, saya itu gak expect aja sih bisa juara satu, dan kayak lega banget rasanya akhirnya kayak gitu, setelah penantian lama gitu akhirnya, karena cukup lama kak, cukup lama banget, dan kita kena PHP terus kayak katanya mau diumumkan sekarang ternyata belum
0: gitu.
2: Dan itulah menyebabkan kita cukup lega jadinya waktu di pengumuman itu.
0: Akhirnya bisa dapat juara satu. Ya. Pokoknya nanti tahun depan harus hat-trick ya, Ci ya.
3: Harus.
0: Udah ada bocoran belum nanti sekolah mana tahun depan? Belum ada.
3: Belum ya, karena masih menunggu arahan dari Ibu Ketua.
0: Oke. Ci, teman-teman semua, karena waktu juga nih.
3: Yep.
0: Merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terakhir apa yang ingin disampaikan dari Sally atau Galang dulu deh? Mungkin harapannya ke depan atau gimana?
1: Oh iya. Baik. Kalau dari Sally sendiri, semoga apa yang kami bagikan di sini tentunya bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 di luar sana agar tetap berprestasi dan mau mencoba hal-hal baru. Dan Sally juga ingin tadi sebelum kesini melihat sepatah kata, yaitu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi karena itu kita harus memiliki tubuh yang sehat dan juga jadikan olahraga sebagai gaya hidup supaya kita tetap bisa berkarya dan juga berprestasi. Itu sih kak.
0: Keren banget. Galang,
2: kalau Galang, harapan Galang selain yang tadi Sally sampaikan itu, harapannya adalah semoga Kabupaten Buleleng selain di lomba senam ini dan di lomba apapun dan di event apapun itu bisa membuahkan hasil yang terbaik, diwakilkan oleh siapapun itu bisa membuahkan hasil yang terbaik tentunya untuk Kabupaten Buleleng. Dan semoga SMA Negeri Bali Madara juga bisa dipercaya kembali di event-event lomba-lomba selanjutnya. Dan tentunya kami di SMA Negeri Bali Madara itu welcome kak. Jadi diberikan tantangan apapun kita akan cobain, diberiin cobaan kita akan cobain.
0: Bener.
2: Jadi kami selalu welcome dengan semua tantangan. Kami ditunjuk untuk ikut lomba apapun itu, kami selalu welcome. Setelah itu Galang juga mau menyampaikan closing statement untuk Kabupaten Buleleng. Terima kasih banyak atas semua support dari Ibu Ketua TPPKK, Ibu Sekretaris, dan juga seluruh pengurus TPPKK Kabupaten Buleleng, Dinas PMD, Dinas Sosial. Itu karena support yang diberikan kepada kami itu luar biasa kak. Dari awal latihan, dari sampai kami lomba itu supportnya luar biasa. Dari fasilitas, setelah itu dari support secara psikologi juga kami siapkan. Jadi kami waktu itu ada sesi psikolog gitu. Jadi benar-benar semua fasilitas itu terfasilitasi dengan sangat-sangat cukup oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Jadi kami benar-benar mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada SMA Negeri Bali Madara karena telah juga menyediakan kami fasilitas yang sangat cukup.
0: Oke, thank you. Kalau dari pelatihnya nih, Cia, gimana ya?
3: Oke, kalau saya sih menghimbau ke generasi sekarang ya, karena sepertinya mereka olahraganya kurang. Ya, jadi lebih seneng scroll. Jadi kadang-kadang lupa olahraga. Nah, disinilah bagaimana sekarang kita sebagai penggerak ya, motor penggerak, dan juga teman-teman dari Bali Mandara bisa menularkan bahwa berolahraga yang sederhana saja lah, senam ini bisa kita ketok tularkan kepada teman-teman, di mana nanti fungsinya kan itu akan menjaga kesehatan tubuh secara jasmani dan rohani juga gitu.
0: Oke, thank you. Pokoknya next hat-trick CC-nya kesini lagi. Tapi ini kesempatan berharga banget buat Sherry dan juga Galang ya. Thank you guys sudah sharing sore hari ini buat teman-teman berdua. Jadi buat teman berdua, apa yang disampaikan sama CCS dan juga Sherry dan juga Galang, semoga bisa menginspirasi. Apalagi buat teman-teman berdua yang mungkin di sekolah mana nanti gilirannya, bisa memacu juga nih semangat untuk mungkin bisa di spill dari sekarang latihan-latihannya teman pro 2 ya. Yang paling gerakan dulu boleh ya sih.
3: Dipantengin dulu senam-senam dia.
0: Bener teman pro 2. Dan juga thank you pokoknya semuanya. Terima next kasih. Ditunggu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih seru lainnya ya guys ya. Dan jangan lupa frekuensi kamu teman pro 2, karena masih banyak program acara lainnya bakal aku hadirkan buat kamu sore hari ini sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, Cece Yes, Sally dan juga Galang. Selamat sore.
2: Selamat sore.

0: lagi dengerin
1: Sore
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Yes, teman Prodo masih di sore ceria Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Zaki, guys, nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya ya, yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Prodo, selamat sore. Sekarang udah menit ke-21, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Lagi pada ngapain nih teman Prodo? Sore hari ini di jam-jam yang adem atau jam-jam ngantuk nih sebenarnya teman Prodo ya. Mungkin buat teman Prodo yang

justru lebih sering mengulang lagu lama ya, karena memang lagu-lagu itu punya apa ya, kayaknya semacam ikatan emosional ya. Jadi sekali diputar langsung ke bawah tuh, langsung ke momen-momen tertentu di masa itu tentunya. Sementara itu untuk playlist yang baru ini juga punya daya tarik tersendiri tentunya. Selalu ada gebrakan-gebrakan dari lagu-lagu anyar tentunya, fresh, yang bisa bikin nemenin aktivitas dan juga jadi soundtrack momen-momen baru juga. Bahkan bikin kita mungkin nemuin ini semacam genre baru yang sebelumnya mungkin gak pernah kita tahu ya teman dua-dua ya. Jadi ya itu tadi guys, gak ada salahnya mau nostalgia ataupun eksplorasi-eksplorasi musik dengan genre baru. Yang penting musiknya tetap bikin suasana hati kamu jadi lebih baik.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Kamu lagi

Suka dari The Changcuters, teman produk udah komputerin buat kamu sore hari ini. Lagu yang cukup lama dan tentunya bisa jadi nostalgia juga ya, teman produk ya. Mungkin kalau kamu dengar lagunya The Changcuters tadi ya, kamu kayak inget momen-momen tertentu. Mungkin ya momen kalau kamu lagi sekolah, mungkin di perjalanan, ataupun bahkan nyimpen lagu untuk seseorang. Teman produk pernah gak di momen itu guys? Itu karena otak kita sering ngubungin musik dengan kenangan guys. Makanya lagu lama ini terasa lebih apa ya, ngena dalam tanda kutip gitu ya, dibanding lagu yang baru pertama kali kamu dengar. Tapi bukan berarti lagu baru ini kalah menarik guys. Lagu-lagu baru justru bisa jadi bagian dari cerita yang sedang kita jalani sekarang. Mungkin hari ini kita mungkin jatuh cinta sama lagu yang baru rilis ya, dan beberapa tahun ke depan lagu itu bakal jadi lagu nostalgia juga. Jadi setiap lagu ada momennya masing-masing.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Pro 2, ada kabar baik nih buat kamu yang sering mengandalkan pembayaran digital lewat Kris ya. Karena kedepannya transaksi lintas negara bisa jadi jauh lebih praktis. Soalnya Indonesia dan India sedang menjajaki kerjasama untuk menghubungkan sistem pembayaran digital masing-masing. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat mempercepat integrasi Kris dengan UPI atau Unified Payments Interface milik India. Kalau nanti misalnya resmi diterapkan, masyarakat Indonesia bisa bertransaksi di India cukup menggunakan aplikasi yang mendukung Kris. Sebaliknya juga, wisatawan asal India juga bisa melakukan pembayaran di Indonesia menggunakan UPI tanpa perlu berganti metode pembayaran. Sistem pembayaran lintas negara diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan juga efisien.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Dua singa raja teman.

Ya, teman Rodo masih di Sore Ceria Flow 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ngomongin playlist lama atau playlist baru, pemenangnya teman Rodo 2. Jadi pada akhirnya musik enggak pernah soal kapan lagu itu dirilis ya sih ya, tapi soal gimana lagu itu bisa sampai ke hati kamu, ke hati pendengar gitu ya. Ada yang usianya belasan atau bahkan puluhan tahun tapi masih enak dan juga relate didengar sampai sekarang ya. Ada juga lagu baru yang langsung jadi favorit sejak pertama kali diputar, ada juga teman Pro 2 ya. Jadi itu tadi guys, enggak perlu gengsi ya kalau playlist kamu isinya campur-campur. Mau lagu 2000-an, 2010, atau mungkin baru rilis akhir-akhir ini, it's okay, semuanya sah-sah aja guys. Karena playlist yang enak itu bukan yang paling update, tapi yang selalu berhasil nemenin setiap suasana hati dan juga bikin hari-hari kamu lebih seru. Jadi kalau kamu pengen update lagu-lagu terbaru, stay tune aja di Pro 2 RRI Singaraja.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risanje untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kali ini tembang Bali teman Pro 2 bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat kamu pecinta lagu Bali, stay tune aja di Pro 2 RRI Singa Raja. Dan kali ini guys, aku punya info menarik ya soal kekayaan budaya dan juga alam Bali yang luar biasa keren banget guys. Batu Pulaki kalau kamu tahu guys, khas Buleleng ini yang akhirnya resmi memperoleh sertifikat indikasi geografis atau IG guys. Ya, bukan Instagram tapi indikasi geografis ya, IG dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, teman Pro 2. Jadi sertifikat ini tuh diserahin langsung pada penutupan Lovefest kemarin, Lovina Festival di tanggal 28 ya 2026, setelah melewati berbagai kajian ilmiah dan juga pemeriksaan yang ketat banget teman Pro 2 gitu ya, apalagi dari Kementerian Hukum gitu ya. Dan Batu Pulaki ini teman Pro 2 gak cuma punya nilai estetika yang tinggi sebagai batu permata, tapi juga punya ikatan sejarah dan juga spiritual yang kuat dengan tradisi upacara adat masyarakat setempat. Jadi dengan adanya perlindungan hukum ini guys, keaslian dan karakteristik khas Batu Pulaki ini bakal tetap terlindungi, terjaga ya, sekaligus tempat untuk melihat sisi sejarahnya juga, historisnya juga ya. Pokoknya bangga banget sama warisan daerah kita, keren dengan Pro 2 ya. Dan masih banyak single tembang Bali yang bakal aku puterin buat kamu sore hari ini, so stay tune aja di Pro 2 RRI Singaraja.

0: enak banget loh ini. Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin
5: sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam gini.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produser Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Produser Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini, teman Pro 2, di hari Senin ya, 3 Agustus 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 malam kali ini ya. Semoga menghibur kamu guys ya. Dan jangan lupa frekuensi dulu karena bentar lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, ada Kak Wira yang bakal tabrin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin kamu. So stay tune aja, tetap di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: pian aku ke bos gati ya wakmi. Lan ajak ke dokter lan mi.
1: Ih, digawat gitu loh. Nak ke bos biasa itu. Lebih doge ngemang ya pangtis basangnya.
0: Menek tuun ke bos nih beli. Ini sebut tanda-tanda demam berdarah nawang. Pokoknya atuin jani meperiksa.
2: Anak ibu positif demam berdarah niki. Untung ibu enggal waktu meriki. Niki surat rujukan. Ajaan ke rumah sakit. Paenggal poli pertolongan nih.
0: Suksema dok. Eh, beli semprong. Panaki kena demam berdarah nih. Orang ini ngajak ke rumah sakit jaruk teri.
1: Demam berdarah loh. Kadang jenak ke bus biasa loh. Nah. Jani berangkat belum?
3: Kenali penyakit demam berdarah. Terlambat mendapat pertolongan berakibat fatal.
4: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
5: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, pemeriksaan kesehatan gratis digelar serentak di seluruh layanan rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kabupaten Buleleng. Layanan ini dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kondisi kesehatan.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius berbagai pihak. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada masa depan remaja, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Di tengah upaya pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah mundur yang perlu segera ditekan. Info terakhir teman Pro 2, kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman yang datang langsung ke Provinsi Bali pada April 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Jumlah kunjungan tercatat mencapai 553.328 orang atau naik 17,21% dibandingkan Maret 2026 yang sebanyak 472.070 kunjungan. Yaitu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 Bro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Halo halo, selamat malam teman Bro 2. Ketemu lagi bareng aku Wira ya, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke teman Bro 2, aku hari ini mau ngebahas topik nih di Pos Jaga seputar disiplin dan konsisten dalam berlari nih teman Pro 2. Dalam ngebahas topik ini tentunya aku gak sendirian karena udah ada narasumber kita. Halo Kak Aldi, selamat malam.
1: Halo Blira ya. Selamat malam, terima malam. Kasih nih undangannya
0: ya. Oke Kak, sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dari komunitas apa gitu kepada teman Pro 2, silakan Kak. Oke.
1: Selamat malam teman-teman Pro 2 RRI. Perkenalkan kami Gede Ali Permana Putra dari komunitas Singaran.
0: Apa Singaran?
1: Singaraja Runner.
0: Oh, Singaraja Runner. Oke. Oke, Kak, langsung aja nih aku masuk ke topik nih. Disiplin dan konsistensi dalam berlari nih, Kak. Gimana menurut Kakak dengan topik kita?
1: Keren sih. Jadi sedikit kami sampaikan, berlari ini kan bukan hanya sebatas aktivitas fisik. Ya, banyak, hampir semua orang, hampir semua elemen bisa melakukan olahraga ini, tapi tidak bisa, konsistensinya tidak ada, tidak ada berkelanjutannya. Jadi ya sangat menarik ini temanya untuk kita bahas malam ini.
0: Oke, jadi gitu teman Pro 2 ya. Ini sangat menarik nih buat kamu teman Pro 2 yang suka lari. Jadi jangan kemana-mana karena habis ini kita akan masuk tentunya ngobrolannya yang lebih seru lagi bersama Kak Aldi. So stay tune di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

lagi dengerin Jaga Malam

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman

0: 92 masih bareng aku Wira dan Kak Aldia. Dan ada temennya nih Kak Aldia. Iya. Ada Kak Ari nih.
1: Halo.
0: Ya sama nyusul mendatang menyusul. Oke, langsung aja nih. Aku penasaran sebenarnya nih sama Kak Aldi dan Kak Ari itu. Kalian itu mulai pertama berlari itu karena apa ya, Kak ya? Apa karena ikut-ikutan, hobi atau ada momen tertentu gitu? Silakan, Kak.
1: Kali dulu.
0: Iya, okay. Boleh.
2: Kalau dari saya pribadi, kebetulan background kami ini kan atlet karate.
0: Oh,
2: secara
0: iya.
2: Otomatis kan berlari itu sudah pasti ada di dalamnya. Cuman untuk menekuni olahraga, fokus di olahraga lari ini sudah sekitar 2017, sempat berhenti karena kesibukan kantor dan aktif kembali bertemu nih mentor-mentor saya ini dua orang ini sekitar 2 tahun ke belakang.
0: Oh, ya, iya,
2: baru
0: iya.
2: Benar-benar menekuni olahraga lari.
0: Oh, oke. Okay. Kalau dari Kak Ari?
1: Kalau Ari pribadi sebetulnya juga sama ceritanya, dulu itu basicnya di atlet bela diri, Kak. Pencak silat perisai diri itu dari kelas 2 SD.
0: Oh.
1: Itu dari dulu udah lari nyeker nih.
0: Nyeker. Iya, iya.
1: Itu latihan biasa kan kalau di bela diri basic fitnessnya kan harus bagus nih. Fisiknya harus bagus. Sehingga lari itu udah jadi bisa dibilang latihan sehari-hari sebelum latihan teknik seperti itu.
0: Oh, iya.
1: Itu. Terus lama off juga sama kayak Kak Aldi. Di masa-masa SMA dan kuliah itu dulu saya itu perokok aktif.
0: Oh, iya.
1: Ya alkoholik juga bisa.

0: hilang ya, minum alkohol juga. Terus aktif kembali itu dari 2021 kalau nggak salah, tapi itu belum konsisten banget. Konsistennya itu di tahun kemarin.
1: Oh,
0: awal tahun kemarin. Baru. Iya, aku baru. Cuman mungkin karena basic fitnessnya udah digembleng dari SD mungkin enggak ya? Dari kecil. Terus ya mungkin untuk mengembalikannya pun enggak perlu effort yang terlalu banyak juga gitu jadinya. Itu sih.
1: Oh iya, oke teman Pro 2. Ya jadi mereka ke awal ketemu sama lari itu dari malah justru dari olahraga lainnya ya. Dari basicnya bela diri, karena sebelum bela diri biasanya ada pemanasan dulu, suruh lari-lari gitu ya teman. Oke teman Pro 2, buat yang penasaran gimana sih selanjutnya tentang komunitas lari ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Teman berdua, aku mau kasih beberapa fakta menarik soal friendship dan circle pertemanan nih. Menurut berbagai penelitian psikologi, lingkungan pertemanan bisa mempengaruhi tingkat stres loh teman berdua. Bukan hanya stres, tapi rasa percaya diri, bahkan kebiasaan sehari-hari seseorang. Kalau kita sering dikelilingi orang-orang yang suportif, biasanya kita juga jadi lebih positif tuh teman berdua. Fakta lainnya nih, penelitian menunjukkan bahwa punya teman 2-3 teman dekat yang benar-benar suportif sudah cukup untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan mental nih. Jadi bukan soal punya teman banyak, tapi punya circle yang tepat nih teman berdua.
0: Jaga Malam jam 7 sampai jam 12 malam. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Rodu FM, teman terbaik kamu.

0: 02 masih bareng aku Wira dan tentunya Kak Aldi dan Kak Ari nih teman Pro 2. Iya. Oke, tadi kan kalian cerita itu bahwa kalian baru memulai kembali itu baru-baru aja ya, memulai untuk konsistensi dan disiplin dalam berlari gitu ya, Kak ya. Terus itu ada enggak tips atau cara-caranya biar konsisten nih? Mungkin kan banyak teman-teman Pro 2 yang males lah kalau lari gini-gini gitu, banyak alasan lah intinya. Itu tips ya kalau dari kalian apa?
1: Berat sebenarnya. Kalau tips konsisten ya, kan banyak sebetulnya motivator. Kalau ngomongin konsisten sih sebetulnya kuncinya di disiplin ya. Kalau Ari pribadi lari itu, kalau ngomongin pertama kita, kalau ngomongin motivasi itu kan motivasi erat kaitannya dengan mood ya. Gitu ya. Kalau kita unmotivate biasanya kan bad mood gitu. Pasti wah, enggak usah lah lari ini, bad mood nih. Ini moodnya enggak bagus. Ya, disclaimer sedikit, kalau lari itu penting memang mood itu. Tapi yang paling penting sih kalau mau konsisten sih disiplin, Kak ya. Kalau aku sih pribadi kalau mau konsisten, mau sustain terus, ingat sama tujuan aja sih sebetulnya. Kita nih ke depan mau apa sih gitu? Mau ngapain sih? Kita ngapain sih lari gitu? Kita harus ingat itu sebetulnya. Kalau aku pribadi sih nggak terlalu ngejar prestasi ya, kalau dapat prestasi itu kan bonus ya. Yang penting sehat dulu sih itu. Karena kan balik ke pengalaman hidup sebelumnya ya, memang cukup frugal ya, bisa dibilang frugal living ya. Ya itu yang aku ingat kembali, dulu nih dikit-dikit kalau orang Bali bilang dekah nih jalan, apalagi lari kayak gitu. Itu yang aku ingat kembali, sekarang fitnessnya udah makin bagus. Sehingga itu yang bisa bikin aku lebih konsisten sih, Kak. Bisa jaga, bisa sustain terus sampai sekarang, ya disiplin. Di samping, ya motivasi perlu, tapi yang paling penting sih disiplin. Sehingga semua bisa sustain gitu. Itu sih, Kak.
0: Jadi ingat tujuan dan disiplin ya. Kalau Kak Aldi sendiri gitu, pernah gak misalnya lagi lari gitu terus pernah pikiran capek lah, nggak mau nyerah lah gitu, terus apa sih yang buat menjaga biar pikiran itu tuh nggak keluar?
2: Kalau ada pikiran seperti itu pasti, itu sudah pasti, Ari pun pasti seperti itu.
1: Benar.
2: Cuman kembali lagi yang seperti disampaikan sama Ari, kita ingat kembali tujuannya. Tujuan kita terjun di dunia lari ini apa? Seperti saya kemarin memulai itu, tahun-tahun sebelumnya memulai itu karena kebetulan pada saat itu berat badan kami overweight sekali, sekitar di angka 98. Kami memulai olahraga berlari. Jadi target awal kami itu ya turun misalkan di angka 95 dulu. Dengan porsi latihan lari kita ambil 5 kilo dulu. Setelah sampai di tujuan, ya kita coba tingkatkan kembali di angka 10 kilo, 15 kilo. Sampai siapa yang sangka kemarin kami bertiga bisa tembus di ultra 50 kilo, bukan begitu? Ultraman sekarang dia.
0: Jadi bertahap ya, Kak ya.
2: Semua
0: ya,
2: pasti bertahap, ada semua prosesnya.
0: Bertahap ya. Oke, teman Pro 2, itu semua harus bertahap. Dan ingat kalau kamu mau mulai lari, ingat tujuanmu. Setelah kamu ingat tujuanmu, langsung ingat untuk selalu disiplin dalam berlari, begitu ya. Oke, teman Pro 2, makin seru nih obrolan kita malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 92 balik lagi bareng aku Wira dan Kak Aldi dan Kak Ari nih, masih disiplin dan konsistensi dalam berlari. Oke, Kak Aldi dan Kak Ari nih, apakah lari itu bisa berdampak atau berpengaruh pada kegiatan kakak sehari-hari atau ketika bekerja gitu, berpengaruh nggak kak? Karena konsisten dalam berlari itu mungkin mempengaruhi fisik atau stamina kakak dalam menjalani kehidupan sehari-hari nggak kak? Silakan kak.
1: Kalau dari saya pribadi yang bekerja sangat berpengaruh. Jadi yang biasanya kami tidak berolahraga, kurang olahraganya, mungkin jam 9, jam 10 sudah merasa capek, ngantuk. Tapi setelah hidup yang teratur, hidup sehat dengan berolahraga, lari ini lebih enjoy rasanya, hari-harinya itu nggak ada, nggak ada ngantuknya, nggak ada capeknya gitu istilahnya. Lebih segar istilahnya.
0: Oh itu ya dampaknya, jadi lebih segar pokoknya ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus ini kasih buat anak muda nih, kenapa mereka harus disiplin dan rajin berolahraga gitu kak? Mungkin Kak Ari, silakan Kak Ari.
2: Kenapa harus ya, kuncinya kenapa harus olahraga gitu ya? Jangan dulu ngomongin disiplin ya. Itu kan udah ada next level. Ya sebenarnya simpel saja kak ya, kalau aku pribadi menanggapi pertanyaan ini, kenapa kita harus olahraga, ini kan tentang our body fitness ya. Kita kan gak tahu kita sehatnya sampai kapan. Ya, belum tentu orang rajin olahraga panjang umur ya. Disclaimer juga nih, belum tentu orang yang nggak olahraga juga nggak panjang umur gitu ya. Ya setidaknya kita memitigasi, kita memitigasi yang namanya hal-hal di luar kendali kita ya. Kita kenapa kita harus olahraga ya, sebetulnya balik lagi, ini bentuk mitigasi kita sebagai bentuk mitigasi dalam jangka panjang, sehingga nanti di usia yang tidak lagi muda itu tubuh kita tetap mempunyai fitness di usia muda seperti itu. Itu ada penelitiannya. Misal kalau seorang atlet itu di umur 40 tahun misal 45 misal kak nih, ada tes itu body fitness, body age gitu. Kadang itu body age-nya itu di 20 tahun gitu. Dia masih selayaknya orang fit di umur 20 tahun gitu. Kayak
0: Cristiano Ronaldo
2: gitu. Ya, misal kayak gitu. Ya, itu kita ambil contoh. Ya. Simpelnya biar kita nanti misal udah punya anak cucu gitu, masih bisa lah kita menemani bermain, enggak pakai tongkat gitu. Gitu sih Kak sebetulnya motivasinya paling mendasar.
0: Oke, Kak, langsung untuk ini teman pro 2 nih, untuk memulai misalnya mereka pengin lari gitu, apa sih hal awal apa yang harus dilakukan misalnya gitu? Karena untuk memulai itu sesuatu hal yang baru, apalagi yang belum pernah nih, pasti kan berat. Mungkin betul. Ada kakak pernah mengalami seperti itu, apa sih yang harus dipikirkan, yang harus bisa memotivasi diri sendiri gitu, gimana kak?
2: Oke, kalau dari Ari pribadi cari dulu lingkungan ya. Cari dulu, coba cari lingkungan yang memang memadai, yang bisa mensupport kalian untuk mau konsistensi dalam berolahraga. Itu dulu. Kalau perihal gear ya, itu kan urusan masing-masing kak ya. Urusan masing-masing itu kalau kita berbicara gear itu terlalu sensitif.
0: Nggak bisa ada patokan.
2: Yang paling mendasar, yang paling mempengaruhi selain dari diri sendiri, cari lingkungan yang memang vibrasinya positif, yang bisa menjadi andalan kita untuk ingat kita harus lari, nggak harus lari. Yang penting kita punya lingkungan yang bisa memberikan vibrasi positif sehingga kita ingat. Gitu ya, biar nggak nyalahin diri sendiri melulu gitu loh.
0: Gitu. Itu teman berdua. Jadi ciptakan dulu lingkungan nih. Kalau enggak, kalau misal enggak bisa menciptakan, nyarilah gitu. Join gitu.
2: Benar, di Belanda kan banyak.
0: Iya, betul.
2: Salah satunya Singaran gitu loh. Boleh kita
1: keluar zona nyaman dulu,
0: Penting harus keluar dari zona nyaman, ya membentuk komunitas yang positif lah. Jadi biar ada temennya. Kalau sendirian kadang rasa malas itu sering banget nih.
2: Iya
0: kan nyamper. Kalau udah ada temennya tuh enak nih. Oke, ini udah gak terasa ya, udah hampir jam 8 nih ya kak ya. Oke kak, sebelum penutup nih kak, boleh gak kasih pesan atau semangat untuk teman pro 2 nih, biar rajin berolahraga atau biar mereka mau untuk berolahraga nih kak, terutamanya lari mungkin ya. silakan Kak, satu-satu mungkin dari Kak Aldi dulu.
1: Ya, mungkin sedikit saja dari kami untuk teman-teman runner nih atau olahragawan di Singaraja khususnya. Ya, jadi jangan berolahragalah karena sehat, jangan sampai berolahraga karena kalian sakit ya. Jadi jangan sampai baru kalian sakit baru kalian berolahraga ya, berolahragalah ketika kalian sehat. Jadi ketika kembali di olahraga lari, pastikan apa tujuannya. Kalau sudah memulai, selesaikan apa yang sudah kalian mulai.
0: Oke, ya kalau dari Kak Ari pesannya apa nih buat teman Pro 2?
2: Tadi Kak Ali kan udah dasar nih.
0: Iya. Yeah.
2: Semisal kalau teman-teman sudah lari, sudah konsisten dan sudah disiplin, ingat progres orang itu beda-beda. Tidak usah bandingkan diri kalian dengan orang lain. Okay. Karena banyak orang yang ya bisa dibilang dia bandingkan dirinya dengan orang lain sehingga ujung-ujungnya nyari sehat jadi nyari cedera.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
2: Pelan-pelan hargai proses
0: teman.
2: Kalian.
0: Iya, teman berdua. Ingat untuk memulai dulu, lalu jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain karena progres orang itu beda-beda.
2: Benar.
0: Jadi mulai dulu aja step by step, perlahan nanti lama-lama pasti bisa, yang namanya konsisten dan disiplin nanti akan menyusul ya. Oke. Okay. Teman berdua, itu tadi obrolan kita bersama Kak Aldi dan Kak Ari tentang disiplin dan konsistensi dalam berlari. Dan terima kasih buat Kak Aldi dan Ari sudah, dan Kak Ari sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Pro 2 RRI Singaraja. Terima kasih banyak udah share pengalaman, ilmu dalam disiplin dan konsisten berlari ini. Terima kasih sekali lagi. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sehabis ini aku masih bakal nemenin kamu. So stay tune di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Senang sekali malam hari ini Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman-teman dua.
1: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
0: Betul banget. Dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Dit?
1: Aku malu deh.
0: Sama kucing kan?
1: Iya, malu sama kucing, bener.
0: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
1: Yoi, ada Romaria.
0: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
1: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
1: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa dari kita suaranya doang?
2: Lu tadi bilang malu.
1: Oh iya benar. Aku malu sama Gucci. Aku malu sama umurku.
2: Kita sudah bersama Roma.

0: baik.
1: Kamu manggil dia om.
2: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Kakak cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
2: Opung,
1: boleh opung.
2: Kebanyakan.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
2: Hai.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama
0: itu.
2: Kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kita umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun, tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil.
1: Kita ingatnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by, cepet banget rasanya
1: banget.
0: Ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Album itu album superhero namanya.
0: Oh, superhero ya.
2: Superhero. Yeah.
0: Itu 5-6 tahun udah bikin lagu, Bro.
1: Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero benar. Yeah. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai betul. Sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih karena aku bawa fun aja kan dari kecil karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
1: Ah. Yeah. Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan Malu Sama Kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang Malu Sama Kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu
2: iya,
1: ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu.
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu, kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman apa namanya dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar paling sama.
1: Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
2: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
1: Wow.
2: Karena dia juga curly hair jadi
0: bener.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, kamu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka.
1: Wow.
0: Kental sih
1: R&B-nya. Mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali dulu.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
1: Kayak, aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: Bukan
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Okay. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba
0: disimak. Ya udah, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang.
2: Yes,
0: boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Live Chat. Music Live Chat. Satu.

0: Welcome back to MLC Music Legends.
1: Yes, masih barengan Elan Elit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh,
2: ini Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nah,
0: gak salah.
2: Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh, bener kan Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya.
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oke.
2: Dari sudut teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi enggak sabar, lagi kangen.
0: Okay.
2: Lagi kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia kan. Karena jauh jaraknya. Mm-hmm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Nah,
1: nanti kita dengerin nanti kita dengerin kita dengerin
0: ya, bener. Oke.
1: lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah,
1: gue mikir gue relate.
0: Lah, emang enggak
1: apa,
0: emang enggak,
1: eh kalau bisa terlalu ngelempar lo.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Jadi bisa family juga bisa.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited, lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu-gitu.
0: Oke, masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya. Ala
0: Romaria.
2: Gen Z banget lah aku pikirnya.
1: Gen Z banget ya. Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar
0: bisa sih.
1: Iya kan.
2: Udah itu dulu aja Kak, enggak apa-apa.
0: Benar. Ngomongin soal excitednya, yes, ketemu seseorang yang mungkin, yes, udah lama gak ketemu, mm-hmm, gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu
2: aduh, pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Gitu. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat
2: effort itu. Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Iya. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak H-1 atau H-2 enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Iya. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu, jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal kayak gitu ya?
2: Sering terjadi, apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon, jadi enggak? Siapa tuh dibilang jadi enggak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, benar. Oh gitu. Tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan, ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik-balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau enggak di kamar ya enggak apa-apa gitu.
0: Iya, gitu.
1: Jadi malah balik me time aja.
2: Iya, jadi kayak ya udahlah enggak apa-apa, yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga enggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan
2: sering. Kayak gitu udah ya, gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-teman kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya. Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi apa enggak.
1: Iya, masa jadi
2: gitu. Masa
1: jadi apa enggak.
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Terus aku coba-coba nulis.
1: Wow. Gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih kak. Excited. Aku excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak, aduh bakal suka gak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah. Karena ini first time juga kan. Aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan gak?
1: Iya.
0: Ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak, wah aduh gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah kak. Banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
1: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.

0: Music Live Chat.
1: Balik lagi di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
1: Ah, tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
2: Hey,
1: emang gitu?
2: Kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya.
1: Kalau lo jadi ragu sih.
2: Enggak dong.
1: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
3: Aduh, jangan dong kak.
1: Jangan ya.
2: Ah, udah gue nggak mutah.
1: Kamu sering banget orang. Alright, ngomongin 24 per 7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
2: Enakan banget.
1: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin
2: konten.
1: Sebelum banget lagi
3: sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
1: Asik.
3: Cek ombak cina.
2: Pre-release tuh udah banyak yang make.
3: Oh my god.
1: Ada nggak cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
3: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
1: Oh iya benar.
3: Karena yang nyanyi juga pernah.
1: Bukan kita yang ngomong.
3: Cerita aja.
1: Itu cerita lama kan?
2: Cerita lama.
1: Bukan dan sekarang kan?
3: Iya.
1: Oh, iya.
3: Mancing.
2: Enggak.
3: Mancing mania.
2: Gak ikutan.
3: Next topic.
2: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
3: Iya betul.
2: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
3: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
2: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
1: Aduh.
3: Masih banyak nih yang kesindir nih.
2: Iya.
3: Aduh. Banyak yang kesindir.
2: Iya lagi gitu.
1: Situ HTS.
2: Iya.
1: Jadian aja kagak kok putus.
2: Tolong diklip. Bagian itu dalam diklip ya.
1: Tolong diklip. Aduh.
2: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
3: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
2: Karena lagunya kayak centil gitu.
3: Centil banget ya. Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu.
2: Ini. Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut.
1: Bener. Marak terjadi.
3: Lagi.
2: Apa tuh? Udah. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
3: Wow. Buat
2: teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Eh, lu seketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
3: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
2: Lu bagian ngintalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
1: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
2: Ya udah, ngomong deh.
1: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
3: Ditulis sendiri.
1: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
3: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
1: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
3: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba aja kali ya, upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
2: Langsung
3: viral. Terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin. Itu sih serunya di situ sih kak.
1: Bener, itu Gen Z banget sih.
3: Iya,
1: kalau ngikutin industri pop banget.
2: Rilis kali ya.
3: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak. Sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
2: Sampai udah, mana nih sisanya nih?
3: Iya, aku kayak udah sabar bu, ya ada proses ya. Kalau langsung dijegrek, itu rilis kan belum.
2: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
3: Iya, makanya benar.
1: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
2: Full.
3: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh.
2: Sebulan setengah.
3: Iya.
2: Cepet lumayan.
3: Menurut aku sih kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kan. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
2: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih?
3: Kalau aku apa ya, mungkin struggle karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa nggak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
2: Cuma kayak aduh gue bisa nggak ya.
3: Ya selainnya enjoy aja, karena menurut aku ini aku banget gitu, jadi aku enjoy.
2: Benar. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
1: Itu dia. Tapi gimana nih, kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
3: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku, cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin.
1: Paham ya?
3: Udah paham.
1: Okay.
3: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu iniin di rumah ya gitu.
1: Oh, gue bantuin juga gitu ya.
3: Bantuin juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
2: Kok butuh joki tugas ya?
1: Aduh, jangan, gak boleh.
3: Gak boleh.
1: Skripsi oke.
2: Lebih gak boleh. Tugasnya gak boleh. Apalagi trik skripsi.
1: Bercanda guys.
2: Joki trino namanya. Joki trino. Sorry.
1: Gak ada joki gage, gak ada ya.
2: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
1: Jangan dong.
2: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
3: Iya, betul.
1: Tapi pernah nggak? Jadi lagi pelajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
3: pernah,
1: tuh gimana?
3: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 nya, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan. Cuman ya gimana, di luar kendali kan.
1: Bener.
3: Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain
1: lu
3: gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau?
3: Aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh, di notes HP.
3: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kak.
2: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih, yang aktif dan pecicilan gitu atau
3: iya.
2: Emang iya.
3: Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
1: Oke.
3: Okay. Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping-yapping gitu.
1: Iya, benar-benar. Gacor.
2: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
3: Iya.
1: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
3: boleh
1: kita.
3: Dong.
1: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi
1: salah
2: banyak kalau yang bilang kayak gitu kan Malu-Malu Kucing. Jadi malu-malu gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi
2: kucing. Malu-Malu Kucing. Ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada kak, ada.
1: Oh sama?
2: Collab aku udah.
1: Dia bilang sama Kak Babas, Bastian Steel.
2: Iya Kak Babas, kan aku dulu pas punya album pas masih kecil, aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
2: Ya, atau gak apa lucu gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Bisa. Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
1: Sama gerah gitu. Masa gitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda. Jangan
2: lupa. Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya kak. Aku sempat nyanyi di Samarinda tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir
2: pastinya
0: ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, aduh gak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh cepet ya?
0: Cepet.
2: Buru-buru rekam lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke.
0: Bener.
1: Gitu. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur kak lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya gak ada namanya.
2: Thank you kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya. Langsung tag Romaria. Repost nanti.
1: Oh, tapi kamu masih repost-repostin gak sih?
2: Masih kak ya? Banyak banget kak.
1: Oh serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harus.
1: Wah gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pake.
1: Betul. Lucu-lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Ya pastinya ke Farel.
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya kak. Aku udah beneran udah kontek kan. Semoga aja next season.
1: Seru. Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja kak. Aku udah tekan duluan kak ngomongin itu sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa di pressure
1: sama sekali.
0: Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuters.
0: Oh
2: my gosh.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
0: Siapa tuh lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong.
0: Keren.
1: Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
2: kan?
1: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar-benar.
2: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak i lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh gitu ya, Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring.
0: Tapi ya bener kok, guys. Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka, excited.
2: Oke, next.
1: Tapi betulnya ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Oke, okay.
1: Tuh? Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh, kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Ditungguin tuh.
2: Amin. Langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya yang banyak ya.
2: Iya betul.
1: Iya kan? Doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Lapar.
2: Dia omongin makanan lagi.
0: Bener.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Kalau Mina pakai kontennya dulu dong.
1: Iya.
0: Pakai lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong.
0: Bisa, boleh. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Yeah. Tapi kamu kepikiran enggak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau
1: gitu?
2: Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dude atau ke dangdut langsung. Itu gas.
1: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Itu random.
2: Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak
1: kali. Iya,
0: seru.
1: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu dong, Bang.
1: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Ada seru.
1: Yang kepikiran ini ya, apa suara gendang tiba-tiba ya? Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh. Nice. Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu.
0: Jadi
2: mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Benar.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Lucu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih.
2: Yes.
1: Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Bisa gitu suaranya.
1: Iya.
2: Lu kecengkok gitu jatuhnya.
1: Kecengkok itu.
2: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa, bro. Gak bisa aja, bro.
2: Gak usah. Udah keren banget pokoknya Romaria.
1: Thank you, Kak. Thank you.
2: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia, jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Semua DSP, dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
1: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
2: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
1: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul. Yes.
2: Kita
0: betul.
2: Tunggu konten OTD kalian ya.
1: Tag aku, jangan lupa aku repost. Aku repost guys.
2: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
2: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
1: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia.
2: Kapten Kimil.
1: Amin.
2: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
2: Lead gitarnya gak apa-apa.
1: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
2: Oke. Lo kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa. Gak apa-apa.
2: Aku kurang suka Kapten Kimil.
0: Gak gitu.
2: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya, dengerin nih.
2: Sorry.
0: Enggak. Love you, Kapten Kimil.
2: Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya.
2: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus single loop aja. Sampai dari pagi, malam pagi lagi.
2: Betul.
1: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar, di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
1: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
2: Itu, coba dicari sekarang tuh.
1: Langsung ada guys.
2: Langsung ada.
1: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
1: Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
2: Kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
1: Malaysia.
2: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya. Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
0: Let's go.
2: Twin Tower.
1: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
2: Terlalu sirkus ya kalau
1: gitu. Santai aja. Boleh dong.
2: Thank you. Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
2: Gak ngasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
2: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
1: Amin.
0: Bener. Itu kita tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
2: Halo.
0: Ada siapa tuh?
2: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
2: Katanya salam kenal dari Papua. Kebetulan pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke.
1: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura. Udah lama banget tapi kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
1: Terus aku keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
2: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
2: Ngeran.
1: Kalau lu enggak ngalahin support ini kenapa?
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
2: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Alan pamit dan juga
1: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu.
2: Bye.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi kali ini di Pro 2 RRI Singaraja. Tentunya masih bareng aku Wiraya. Dan kali ini udah pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi waktunya request time nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, boleh langsung join yuk. Join ke WA-nya Pro 2, ada di 0811-3991-054. Atau kamu bisa juga join ke live TikTok aku. Aku lagi live, aku lagi live di akun RRI _ Singaraja. Jadi buat kamu nih, yuk, gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, langsung gasken. Udah pada rame nih yang request teman Pro 2, biar gak kehabisan gitu. Udah ada yang WA nih dari tadi, udah banyak banget yang pada request, udah aku masukin. Kali ini di TikTok juga udah banyak yang request-request juga nih. Malam Bang Wira, malam Bang Wira, malam Bang Wira, malam, beli, geng, gimana gimana. Oke deh, aku mau ngeplay dulu 3 requestan nih yang tadi lewat WA. Udah ada Kak Nang Boy tadi, pertama Mahen, Seiman tak Seamin tak Seiman kebalik, lalu Nidia MMG dan Kak Flower request Teh Hijau. Terus langsung aja deh, 3 lagu pertama untuk mengawali request time hari ini, tentunya dengan penuh semangat ya teman berdua. Cek idot. Geng, beli gede suka. Malam Wira, selamat malam beresmi. Malam Bang Wira, selamat malam. Lanjut. Gus, oh ya udah nggak usah nih. Nggak usah. Mau nitip nggak jadi? Nggak jadi. Lanjut. Terima kasih Kak Dewi dikirim mawar. Udah dilihat lagunya, udah diputar lagunya. Cari lagunya Celine Dion, I Love You. Coba Bu Desmi, sabar. Celine Dion. Celine Dion gak ada Bu Desmi. Maaf ya Bu Desmi, ini kenapa dah gak ada Celine Dion. Kemarin ada di sini.

Tak ada albino. Tak ada itu. Maaf, tak ada albino. Halo kampung, halo. Halo Wira Ganteng Jagat Raya. Wira aku gak disapa, disapa dong. Kayu Dewi masa gak disapa. Terima kasih udah diputar Wira. Terima kasih kembali udah request.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, masih di request time tentunya bareng aku Wiraya. Itu tadi 3 lagu pertama requestan dari teman Pro 2 lewat WA tadi. Walaupun orang-orangnya juga bergabung di TikTok. Kali ini aku mau muter 3 selanjutnya nih. Ada dari Sal Priadi. Aku milihin tadi yang request Sal Priadi apa aja kak gitu. Bebas, Kak Esi tuh boleh. Terus aku pilihin Foto Kita Blur. Lalu ada dari Akbar, tadi mau request Yogi Nandes. Perunggu. Aku pilihin Gemilang. Dan ada Yogi Nandes lewat Semesta, requestan dari Kak Cantik katanya. Oke, langsung aja, gak usah lama-lama karena berhubung waktu nanti berkeburu abis. Jadi langsung aja nih aku puterin lagu requestan, 3 lagu requestan dari kamu teman-teman. Cekidot.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Baik teman-teman berdua, yuk lanjut lagi. Setelah tadi aku muterin 3 requestan dari teman berdua, lanjut yuk yang udah request lewat bukan WA ya, aku ngomong WA dari live TikTok nih tadi. Ini lanjutannya 3 selanjutnya ada Kak Ari, Kak Gedi Suta dan Pak Budi. Oke, ada Fabio Aser, Feby Putri dan Bernadia. Lagunya bebas katanya Pak Budi. Boleh, aku yang menentukan. Boleh, tapi jangan diprotes kalau aku yang menentukan judulnya. Tapi pinginnya Bernadia. Oke deh, aku pilihnya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan tuh. Oke Pak Budi ya, langsung aja aku puterin 3 lagu requestan dari teman Pro 2 lewat live TikTok. Check it out.

0: bedain jam, waktu sama pukul, kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Teman terbaik kamu. Lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman

Oke teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya di request time kali ini teman berdua. Lanjut lagi yuk. Yuk kita lanjut lagi ke requestan 3 berikutnya nih. Kali ini ada Joji dengan Glimpse of Us. Itu tadi requestannya Alvino. Lalu Samuel Cipta Jagat Rasa tadi requestannya dari Ohana, Kak Ohana, dan The Day You Went Away dari Bu Resmi. Langsung aja, daripada nungguin lama-lama ya Wira, jangan kebanyakan ngomong, langsung di play aja lagu requestan dari kita, nanti digituin takutnya. Oke, langsung aja deh 3 lagu selanjutnya requestan dari teman berdua meluncur. Cekidot.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Sering tidur jam 10 malam, ternyata kebiasaan kayak gitu tuh nggak bisa dianggap sepele, teman berdua. Pola tidur yang nggak konsisten bisa bikin tubuh susah mengatur ritme istirahat nih. Dalam jangka panjang, tidur yang berantakan juga sering dikaitkan dengan gangguan metabolisme dan kesehatan jantung. Jadi teman berdua, kalau selama ini ngerasa yang penting tidur, ternyata itu belum cukup ya. Yang lebih penting adalah mulai membiasakan jam tidur yang lebih rapi. Nggak harus langsung sempurna, tapi tetap harus mencoba untuk memulai dari hal-hal yang sederhana dan usahakan tubuh punya waktu istirahat yang konsisten.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam. Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Bro 2. Wah gak kerasa nih udah hampir jam 10 ya. Ini masih ada dua lagi nih lagu dari teman Bro 2 ya. Requestan dari Kak Sria Selalu. Kak Sria Selalu mau request tadi Sumpah Mati dan Jangan Paksa Rindu dari Kak siapa tadi lupa. Iya dah pokoknya itu dua lagu ya buat kamu teman Bro 2 yang udah request di hari ini, di malam ini, di curhat kamu. Salah kan? Udah kesana aja pikirannya di request time nih teman Bro 2. Oke, kalau begitu aku puterin deh dua lagu perpisahan di request time kali ini. Dan aku mengucapin juga terima kasih buat kamu yang udah pada request nih. Wih, banyak banget, aku mau nyebutin satu-satu tapi kebanyakan. Ya pokoknya terima kasih banget deh buat kamu yang udah WA, udah join ke live TikTok aku. Terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat selalu ya, sehingga bisa join terus bareng aku dan rame-ramean seru-seruan di sini. Oke, request time hari ini harus berakhir ya. Saat lagi masuk ke curhat kamu. Tapi dua lagu dulu ini buat kamu teman Bro 2. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam teman Pro 2. Ya, balik lagi tentunya masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, bareng aku Wira. Kali ini kita masuk ke segmen curhat kamu nih teman Pro 2 ya. Aku mau ngajakin kamu ngobrol soal satu hal yang mungkin gak pernah dirasakan banyak orang, terutama para cowok. Temanya itu mengalah demi hubungan, salah gak sih sebenarnya? Aduh, cowok banget nih. Dalam sebuah hubungan, mengalah sering dianggap sebagai bentuk cinta, rela mengesampingkan ego, mengalah saat berbeda pendapat, bahkan memilih diam supaya masalah cepat selesai, teman berdua. Tapi kalau yang selalu ngalah adalah satu orang aja nih, apa hubungan itu masih bisa dibilang sehat? Mengalah memang bukan hal yang salah, tapi setiap orang juga punya batas, teman berdua. Hubungan yang baik seharusnya saling memahami, bukan membuat satu pihak terus berkorban sendirian. Malam ini yuk kita bahas ini yuk. Menurut kamu gimana teman berdua? Mengalah demi hubungan ini bukti cinta atau justru tanda hubungan yang udah mulai gak seimbang? Kalau kamu mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau mungkin berbagi pendapat kamu, boleh ke WA-nya Pro 2 langsung di 0811-3991-054. Aku ulangin sekali lagi teman berdua, 0811-3991-054 ya. Menurut kamu mengalah demi hubungan itu bukti cinta atau justru hubungan yang gak seimbang? Aku tunggu pendapat dari kamu teman berdua.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam tentunya bareng aku Wira ya teman berdua. Kali ini aku mau bacain nih, ada WA nih dari, aduh siapa nih? Oh, dari Made di Buleleng katanya teman berdua ya. Dia bilang begini, nih menurut pendapat dia ya teman berdua ya. Aku tipe orang yang gak suka ribut. Jadi setiap ada masalah sama pacar, aku lebih sering minta maaf duluan walaupun kadang bukan aku yang salah. Awalnya aku pikir itu cara terbaik buat mempertahankan hubungan. Tapi lama-lama aku ngerasa capek, bener sih. Pendapatku gak pernah didengar, perasaanku juga sering dianggap biasa. Sampai akhirnya aku sadar, mengalah itu boleh, tapi kalau cuma aku yang terus melakukannya, hubungan ini gak akan pernah benar-benar seimbang. Betul. Terima kasih Made ya, semoga kedepannya kamu menemukan hubungan yang sama-sama mau saling memahami, bukan hanya saling menuntut aja. Tapi ingat ya Made ya, gak selamanya seimbang itu 50-50 Made dalam sebuah hubungan. Itu kata-kata yang sangat mantap. Ingat itu aja deh Made ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, masih di curhat kamu Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik, tentunya bareng aku Wira. Aku mau bacain lagi nih WA yang masuk kali ini, ada dari dari Komang nih teman berdua, diseririt nih. Dia bilang begini, dulu aku percaya kalau laki-laki harus kuat dan harus selalu mengerti pasangannya. Makanya setiap ada masalah aku lebih memilih untuk diam. Kupendam semuanya sendiri karena gak mau suasana makin buruk. Tapi ternyata diam bukan solusi teman berdua. Justru pasangan jadi mengira aku baik-baik aja, padahal sebenarnya aku juga ingin didengar gitu. Dari situ aku belajar mengalah itu baik, tapi mengungkapkan perasaan juga sama pentingnya. Nah, betul juga nih. Pasti yang dirasain Komang ini banyak juga yang ngerasain nih buat kamu teman berdua ya. Pokoknya diingat ya, hubungan itu tentang kerjasama, bukan salah satu yang harus berjuang. Jadi gak ada salahnya sih untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan, tentunya dengan cara yang baik juga gitu. Dan tunggu momen yang baik gitu, karena emang wanita itu makhluk yang sulit untuk dimengerti. Thank you.

0: bahas Bu Lelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, tentunya masih bareng aku Wira. Oke teman Pro 2, aku untuk malam ini cuman 2 aja ya. Maaf buat kamu yang udah ngirim-ngirim WA tapi belum sempat terbaca. Maaf banget ya teman Pro 2 ya. Cukup 2 aja yang udah nge-share, udah aku bacain. Oke, dari 2 cerita itu tadi kita belajar ya, mengalah memang bisa menjadi bukti cinta, tapi cinta yang sehat bukan soal siapa yang sering berkorban teman Pro 2, melainkan gimana dua orang mau saling mendengarkan, saling menghargai, dan tentunya saling memperbaiki diri. Kalau hari ini kamu merasa lelah karena terus mengalah, mungkin ini saatnya mengajak pasangan untuk berbicara dari hati ke hati. Sebab hubungan yang bertahan bukan karena satu orang selalu mengalah, tetapi karena keduanya sama-sama untuk menjaga. Terima kasih teman Ruda buat kamu yang tadi udah berbagi cerita, ada Komang dan Made ya. Oke, terima kasih buat kamu ya. Tetap jaga hati, jaga komunikasi, dan semoga hubungan yang kamu jalani selalu dipenuhi rasa saling menghargai. Aku Wira pamit dari curhat kamu edisi malam ini. Stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, karena saat lagi aku bakal muterin beberapa single-single hits buat kamu teman Pro 2. Stay tune ya.

Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

kehidupan. Yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.

Cuaca buruk tidak dapat dihindari, demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah, karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir, seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.

Sur Sat Sat Param Brahma Tasmahi Sri Gurwe Yenama. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Mahadewa memberikan berkah dan anugerahnya pada kita sekalian. Umat Hindu yang kami muliakan, selamat berjumpa kembali dengan kami penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng pada acara Renungan Dharma hari ini dengan topik yang berbeda. Kami temui umat Dharma dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Umat Hindu yang berbahagia, dalam kehidupan kita sehari-hari kita jumpai orang yang suka marah. Disiplin, tekun, kreatif, inovatif, urak-urakan. Ini sesuai dengan Bhagavad Gita bab 5 sloka yang ke-26 yang berbunyi sebagai berikut. Kamakroda vimuktanam yatinam yata cestasam abitu brahma nirwanam wartati widi tatmanam, yang artinya orang yang bebas dari amarah dan segala keinginan material, insaf akan diri, berdisiplin diri, dan senantiasa berusaha mencapai kesempurnaan, pasti akan mencapai pembebasan dalam Yang Maha Kuasa dalam waktu yang dekat sekali. Umat Hindu yang saya kasihi, makna yang terkandung pada sloka tadi, di antara semua orang suci yang senantiasa tekun berusaha menuju pembebasan, orang yang sadar akan Tuhan adalah yang paling baik. Sesuai pula dengan Bhagavatam 422.39, keinginan untuk menikmati hasil dari pekerjaan sangat mendarah daging di dalam hati roh yang terikat, sehingga resi-resi yang hebat sekalipun mengalami kesulitan dalam mengendalikan keinginan seperti itu. Walaupun mereka berusaha sekuat tenaga, seseorang penyembah Tuhan yang senantiasa menekuni bakti dalam kesadaran Tuhan dan sempurna dalam keinsafan diri, mencapai pembebasan dalam Yang Maha Kuasa dengan cepat sekali. Oleh karena itu pengetahuannya lengkap dalam keinsafan diri, dia selalu tetap dalam samadhi. Umat Hindu yang budiman, demikianlah renungan singkat kami, semoga ada gunanya. Om Santi, Santi, Santi.

82, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman-teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Holiday Headline.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Kombucha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam gini.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang kami hormati, dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adiyaya 5 Sloka 31 terdapat sebuah sloka yang berbunyi

yang artinya Manu telah menyatakan bahwa daging hewan yang dibunuh oleh anjing adalah suci. Demikian pula seekor binatang yang dibunuh oleh binatang-binatang buas pemakan daging atau oleh manusia golongan rendah seperti candala dan dasi. Umat Sedharma yang kami muliakan, sloka ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat aturan-aturan yang lahir dari kondisi masyarakat pada zamannya. Namun lebih dalam daripada itu, ajaran Dharma sesungguhnya mengingatkan manusia untuk selalu memahami kehidupan dengan kebijaksanaan dan keseimbangan pikiran. Kita diajarkan agar tidak hanya melihat sesuatu dari bentuk luarnya saja, melainkan memahami makna dan tujuan dari sebuah ajaran. Kesucian sejati bukan semata-mata berasal dari apa yang disentuh atau dimiliki manusia, tetapi terutama lahir dari hati yang bersih, pikiran yang jernih, serta perilaku yang baik terhadap sesama. Sloka ini menjelaskan bahwa ketika hewan terbunuh, sesungguhnya ia mendapatkan peruatan, yaitu perubahan status dari yang kotor menjadi bersih atau suci. Oleh karena itu, bisa tergolong menjadi hewan yang suci dan dapat dikonsumsi. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata,

0: Remaja. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 berita pertama. Sebanyak 43 mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti atau Unipas Singaraja resmi mengikuti prosesi yudisium di Aula Unipas Singaraja pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Dan yudisium ini menjadi penanda berakhirnya masa studi sekaligus juga awal perjalanan para lulusan sebagai sarjana manajemen yang siap menghadapi tantangan dunia kerja. Dan dekan Fakultas Ekonomi Unipas Singaraja Dr. Andes Imade Madiarse MMA yang mengatakan bahwa para lulusan dibekali kompetensi akademik, kepemimpinan dan jiwa kewirausahaannya agar tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan menurutnya pengalaman praktik lapangan dan pembelajaran selama kuliah menjadi modal penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dan selain itu Unipas juga menanamkan prinsip long life education kepada seluruh lulusan agar terus belajar dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan kampus juga berharap para alumni menjadi penggerak ekonomi yang inovatif, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, Taman Pro 2, pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali mulai dipersiapkan dengan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi prioritas. Dan proyek ini juga merupakan bagian dari pengembangan sport tourism yang diinisiasi pemerintah Provinsi Bali. Dan tahap awal dilakukan melalui survei lokasi di kawasan Taman Asri Banyuasri oleh Pemprov FPTI Bali bersama KONI Buleleng dan instansi terkait. Dan hasil peninjauan tersebut juga akan menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Dan di sela-sela survei, Ketua Umum Pemprov FPTI Bali Putu Yudi Atmika yang mengatakan bahwa pembangunan wall panjat tebing tersebut juga merupakan bentuk apresiasi atas prestasi atlet asal Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi yang telah mengharumkan nama Indonesia, Bali, dan Kabupaten Buleleng di berbagai ajang internasional. Dan menurutnya prestasi tersebut juga menjadi motivasi sekaligus juga dorong lahirnya fasilitas latihan berstandar internasional di Bali. Demikian info Pro 2, aku Gus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja Tema Terbaik Kamu.

0: saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

0: Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Kecepatan 144 Singaraja Bali, 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, dan welcome kepada Bergus Adi yang sekarang untuk di edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi, guys. Aduh, semalam itu agak apa ya, rempong. Bukannya rempong sih, guys. Lebih tepatnya itu agak apa ya, sibuk ya, tapi bukan sibuk dengan kerjaan, guys. Ya emang kerja, tapi setelah kerja ada sibukan lain. Maksudnya juga sih lebih ke sibuk yang ya untuk pribadi lah ya. Sibuknya itu karena nonton sinetron, guys. Aduh, lagi hype banget sih satu sinetron ini yang nuansanya TJ itu ya. Di Facebook lagi, aduh, gempar banget ya. Tapi keinget sama masa lalu, guys, zaman tahun 90-an, tahun 2000-an gitu ya, dimana masih televisi merajalela gitu, guys, ya. Dengan sinetron yang hampir kayaknya ya dari pagi sampai malam tuh ada aja sinetron yang dibuat gitu, guys. Dan bukan hanya satu channel doang, tapi banyak channel yang buat sinetron gitu, guys. Sampai sekarang memang masih ada sih. Makanya ada yang viral juga ya, seperti yang si TJ ini gitu ya. Bukannya gimana sih, tapi seru aja gitu. Karena mungkin gue sadi karena 90-an gitu ya. Jadi penasaran karena kebiasaan dulu nonton sinetron juga gitu, guys. Jadi bingung mau ikutin, tapi sekarang udah banyak drama, mini series, ada juga apa ya, drama kilat, ada juga banyak banget deh pokoknya drama-drama gitu ya. Apalagi sekarang booming drama Dracin atau drama Korea itu booming banget gitu. Sekarang sampai negara lain pun banyak juga bikin drama pendek gitu kan ya, yang istilahnya cuma beberapa episode doang atau satu kali penayangan doang. Nah, tapi di antara semua itu masih juga eksis sinetron yang beratus-ratus episode gitu, guys, dan masih ditonton sampai sekarang ya. Ya jadi pertanyaan, kamu masih worth it gak sih untuk nonton sinetron gitu, guys? Ini cerita aja ya, gue tadi mau sharing pengalaman yang gue tadi ngerasain gitu, guys. Nah, kamu kira-kira sama gak sih? Masih worth gak ya untuk zaman sekarang? Udah banyak banget drama dan juga film di Indonesia dan bahkan luar negeri yang menjadi saingan juga. Masih worth it gak sih nonton sinetron? Kalau bisa cerita bareng saya, apa kamu juga nonton sinetron? Langsung aja di WhatsApp 081139910054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan jangan lupa di aplikasi kita RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

masih worth it gak sih nonton sinetron di zaman sekarang? Worth it aja sih sebenarnya ya, kalau misalnya masih positif, bukan yang istilahnya sinetron yang lebay atau gimana, ceritanya itu-itu aja gitu ya. Yang paling penting bisa menghibur sih sebenarnya, pada intinya gitu ya. Ya kalau mungkin kalau kamu mak-mak oke. Tapi ini kan untuk anak muda gitu ya. Istilahnya menurut kamu itu gimana gitu guys. Pingin banget dengar pendapat kamu seperti apa sih, worth it gak sih untuk nonton sinetron zaman sekarang. Atau malah udah ditinggalin gitu ya. Oke, masih bisa ditunggu yang pastinya cerita dari kamu. Langsung aja di WhatsApp 0811391054. Di Facebook, Instagram dan juga Facebook di RRI Produksi Karaja ya. Kemudian di aplikasi kita RRI Digital. Oke.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Kak Leni, selamat pagi Kak Adi. Selamat pagi juga Kak Leni yang ternyata suka banget sama satu sinetron yang ada di ya salah satu stasiun TV lah ya. Dan aku ngikutin dari episode 1 sampai sekarang guys. Waduh, masih ternyata ya. Masih ada yang nonton dari sinetron gitu guys. Kamu nonton juga gak sih? Ayo ngaku. Buat yang ngaku cerita aja di sarwa kita guys. Gak usah di masih tunggu ya pastinya buat kamu yang mau cerita ya.

0: Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antar muka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Ada yang viral nih di jam 7 pagi. Gas langsung guys.
1: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada mase.
2: Emang boleh? Sepada itu.
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Oke, ini dia ada yang viral dan yang pastinya buat kita tuh apa ya, terpelongo sih ngelihat kejadian ini guys. Nah, ada kebakaran hutan yang terjadi di Athena Yunani gitu ya. Dan tak disangka-sangka pada saat proses pemadaman api yang dilakukan oleh helikopter, dan ternyata dua helikopter pemadam kebakaran bertabrakan di daerah tersebut dan saat menjalankan operasi pemadaman dari udara. Dan akibatnya satu helikopter jatuh lalu terbakar dan dua anggota kru yang berada di dalam dilaporkan tewas. Dan insiden ini jadi viral karena sejumlah negara di Eropa sudah mengalami gelombang panas dalam ekstrim yang memicu kebakaran hutan, dan akhirnya bergeraklah untuk pemadam kebakaran dari udara ini guys. Tapi tanpa disangka-sangka gitu ya, terjadi kecelakaan seperti ini gitu. Aduh, semoga aja kecelakaan ini cukup sekarang aja terjadi gitu, nggak ada lagi gitu ya guys ya. Semoga bisa berhati-hati dalam bertugas, dan yang pastinya kita doakan semoga aja yang pastinya apapun operasi yang dilakukan ya, untuk selalu bertugasnya selalu selamat guys. Oke, buat kamu teman-teman berdua yang pengen tahu yang viral-viral, jangan kemana-mana, tetap di Spada.

merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.

0: lagi teman Produa.
1: Perkembangan teknologi kamera semakin menarik teman Produa. Salah satunya adalah kamera 360 derajat yang mampu merekam gambar dari semua arah sekaligus. Berbeda dengan kamera biasa yang hanya menangkap satu sudut pandang saja, kamera 360 derajat ini memungkinkan kita melihat seluruh suasana di sekitar, seolah-olah berada langsung di lokasi tersebut. Teknologi ini banyak digunakan untuk membuat konten virtual tour, dokumentasi wisata, hingga pengalaman video yang lebih imersif di media sosial. Tidak hanya untuk hiburan, kamera 360 derajat juga dimanfaatkan di bidang pendidikan, pariwisata, bahkan pelatihan profesional untuk memberikan gambar situasi secara lebih nyata. Dengan kemampuan merekam dari segala arah, kamera 360 derajat menghadirkan cara baru dalam melihat dan membagikan sebuah momen.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi. Starboy, you're my hero.

dari ini sekarang dari nelayan kota Ternate ya. Ya ternyata ada seorang nelayan yang namanya Esau Si Demo, 57 tahun yang berhasil ditemukan selamat saat terombang-ambing di lautan lepas selama 26 hari, guys. Waduh, 26 hari bertahan di laut lepas ya, dan ditemukan di daerah Samudra Pasifik gitu ya. Dan setelah dievakuasi dan oleh awak kapal kargo berbendera Prancis, dan saat ini sudah perjalanan menuju Cina untuk menjalani perawatan. Dan Esau juga dilaporkan hilang 7 Juli 2026 setelah melaut dari Desa Bido, Kecamatan Pulau Batang 2, Kota Ternate, dan perahunya diduga dihantam ombak besar dan akhirnya hanyut di laut lepas. Syukurnya bisa diselamatkan dan yang pastinya ketemu teman berdua ya. Tapi hebat banget ya, selama 26 hari berada di laut.

Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja Spada.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

Dan yang terakhir ada yang viral guys, dan yang pastinya buat kamu ini sih gak percaya banget ya. Kenapa gak percaya? Ya gara-gara ada ternyata yang apa ya, mirip dengan pemain sepak bola guys. Aduh, ada-ada aja. Ini dari Malaysia guys ya. Dan yang ternyata ada yang mirip Lamine Yamal dari Malaysia guys. Pada saat kita tuh mungkin fokus sama Yamal yang menjadi tim Spanyol gitu ya. Dan akhirnya bisa menang di Piala Dunia kemarin. Dan ternyata viral juga gara-gara si Yamal ini punya kembaran guys. Ternyata dari Malaysia gitu ya. Namanya Muhammad Zakir Muhammad Zaidi. Nah tapi bikin netizen itu makin ngakak gara-gara dia cuma pakai username TikToknya Lamine Yamal, bukannya Yamal gitu ya. Lamine Yamal gitu guys. Gara-gara wajahnya, rambut, sampai ekspresinya itu mirip banget sama Yamal. Dia viral gara-gara mirip Yamal guys. Aduh, ada-ada aja ya. Tapi ya aneh juga sih, ada yang mirip banget dan sampai posturnya seplek ketiplek si Yamal gitu ya. Ya mudah-mudahan aja kakak bisa jadi pemain sepak bola juga, dan siapa tahu bisa sukses kayak Yamal ya.

0: Spada kayak kita?
1: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
0: Cuma di Pro 2 FM Singapura.